0: Anda terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Beragam informasi yang hangat-hangat juga masih aku bagi buat kamu teman Pro 2, termasuk yang satu ini. Ya. Ternyata nuansa keviralannya masih berlanjut ya. SMA Negeri 1 Sambas menolak final ulang Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2026 di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Jadi SMA N 1 Sambas ini merupakan juara LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat ya. Kenapa pihak sekolah menolak ya final ulang? Karena sekolah meyakini peserta lomba dari SMAN 1 Sambas telah berkompetisi sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak panitia. LCC 4 Pilar tingkat Kalbar ini menuai sorotan ya, karena dewan juri dinilai tidak adil dalam memberikan nilai. Langsung viral, banyak menjadi meme di media sosial. Pihak sekolah membantah keras tudingan kecurangan, penyuapan, dan semacam nepotisme pengaturan kemenangan begitu yang ditujukan ke SMAN 1 Sambas. Pihak sekolah bahkan menyayangkan sikap panitia yang terkesan mengabaikan polemik tanpa ada upaya untuk meluruskan informasi yang sesungguhnya, yang akibatnya SMAN 1 Sambas ini terus-menerus disudutkan begitu teman Pro 2 ya. Pihak sekolah juga menuntut penyelenggara LCC untuk memulihkan nama baik SMAN 1 Sambas. Kemudian

meminta jaminan keamanan terutama psikis murid sebelum mewakili Kalbar ke LCC keempat MPR RI tingkat nasional. Lomba Cerdas Cermat atau LCC Pilar tingkat Kalimantan Barat ini memang menuai kontroversi karena juri dinilai tidak adil terhadap peserta lomba. Kontroversi bermula ketika nilai kelompok C yang merupakan SMA N1 Pontianak dikurangi, sementara kelompok dari SMA 1 Sambas mendapat nilai kendati jawaban sama dengan peserta sebelumnya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan final ACC 4 Pilar di tingkat Kalimantan Barat akan diulang, di mana pimpinan juga akan memakai juri yang independen. Seperti apa kelanjutannya kira-kira ya? Feel like a drop in the ocean.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 tim Garuda Baru Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menjuarai Street Child World Cup atau SCWC 2026 kategori Boys Shield di Mexico City, Mexico. Indonesia memastikan gelar juara usai mengalahkan Argentina lewat drama adu penalti 3-2 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Gol Indonesia dicetak Raihan Alvarez, sementara Samuel Steven Siagian menjadi penentu kemenangan setelah menepis tendangan penalti terakhir Argentina. Prestasi ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Garuda Baru sekaligus melampaui capaian terbaik Indonesia sebelumnya di ajang yang sama di SCWC 2018 yang hanya mencapai semifinal. Keberhasilan ini teman Pro 2 juga menunjukkan bagaimana olahraga dapat menjadi jalan bagi anak-anak untuk mendapatkan kesempatan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, pengembangan diri, dan pembinaan karakter.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Theo Roli Hernando, Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Mereka menang straight set atas pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu dengan skor 21-15, 21-18. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Niminbur Stadion Bangkok, teman perdua ya, di mana pasangan Liu Daniel ini tampil luar biasa. Pada game pertama, permainan seimbang tersaji hingga kedudukan 9-9, di mana Liu Daniel kemudian mampu melepas lepas dari kejaran lawan ya, dan terus memimpin dengan selisih 6 poin dari lawan. Di game kedua, permainan ketat kembali tersaji hingga kedudukan 13-13. Kerjasama apik antara Liu Daniel mampu menetralisir serangan cepat dari pasangan Heren. Seusai pertandingan, Leo Roli Hernando mengatakan bahwa dirinya senang nih ya bisa kembali ke final lagi bersama Daniel, dan dia memang juga partner yang sportif banget, memuji ketangguhan Daniel yang baru pulih dari cedera tapi bisa tampil luar biasa. Pada game kedua, teman pro 2 Daniel ini mampu bahkan menetralisir serangan lawan ya, meski dalam kondisi terjatuh. Sementara dirinya mencoba untuk menjaga posisi di belakang Daniel untuk mengantisipasi serangan cepat lawan. Kunci dari kemenangan mereka menurut Daniel Martin adalah fokus ya. Walaupun dirinya juga tidak menyangka sih ya bisa kembali ke final, teman pro 2 ya. Tidak perlu beradaptasi lagi untuk bisa bermain bersama Leo meskipun absen setahun karena cedera, terlebih dengan satu tujuan yang sama. Semoga deh teman pro 2 ya nanti di final bisa membawa pulang gelar juara. Ini menjadi trofi terbaik sih ya buat yang barusan pulih dari cedera, dan pasti trofi terbaik juga untuk Indonesia.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2 Alex Marquez menjuarai balap. Kok balap sih, benar? Balapan sprint MotoGP Catalunya 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dengan selisih 0,041 detik. Balapan di sirkuit Barcelona pada Sabtu kemarin menjadi finish sprint terdekat sepanjang sejarah MotoGP. Sebetulnya Acosta memulai dari pole position teman Pro 2 ya, dan langsung memimpin jalannya balapan usai menahan gempuran Alex Marquez menuju tikungan pertama. Tapi insiden kemudian terjadi yang melibatkan Brad Binder dan Juan Mir pada lap pembuka tersebut, di mana Binder ini bersenggolan dengan Fabio Di Giantonio ya, sebelum menabrak Mir hingga keduanya terjatuh. Stewart memutuskan insiden tersebut sebagai kejadian balapan biasa. Johan Zarco sempat naik ke posisi kedua ya berkat start agresifnya pada awal lomba, namun Alex Marquez segera merebut kembali posisi tersebut beberapa tikungan kemudian. Sementara itu, George Martin gagal melanjutkan sprint setelah terjatuh di tikungan 10 lap ketiga. Pebalap Aprilia itu tidak cedera meski sudah 4 kali terjatuh sepanjang akhir pekan ya. Alex Marquez akhirnya memimpin balapan setelah berhasil menyelip Acosta di tikungan 1. Raul Fernandez lalu naik ke posisi kedua setelah melewati Acosta pada lap kelima. Acosta kembali merebut posisi kedua sebetulnya saat balapan menyisakan 4 lap terakhir, di mana dia terus memangkas jarak dengan Alex Marquez hingga lap penutup. Alex Marquez berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish di depan pendukung tuan rumah, sementara Acosta gagal menyalip pada tikungan terakhir meski terus menekan sepanjang lap terakhir. Fabio Di Giantonio juga tampil kompetitif ya setelah mengambil posisi ketiga dari Raul Fernandez, di mana pebalap Italia itu finish ketiga dengan selisih kurang dari setengah detik saja. Sementara Francesco Bagnaia finish keenam ya setelah memulai sprint dari posisi ke-13. Marco Bezzecchi yang finish ke-9 tetap memimpin klasemen menjelang balapan pada hari ini teman Pro 2. Oke, itu ya beberapa informasi update untuk pada selamat pagi teman Pro 2. Kebersamaan kita lanjut obrolan di hari Minggu, kalendernya 17 Mei teman Pro 2, kita akan ngobrol seputar Hari Buku Nasional.

Menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan, sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih gaek berusia 67 tahun ini untuk mengulang kejayaan El Tri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita ya di obrolan sepada hari ini teman Pro 2, 17 Mei ya, merupakan Hari Buku Nasional. Wah, ini para kutu buku silakan merapat gitu ya. Bisa kasih rekom buku yang menurut kamu pokoknya recommended lah ya buat dibaca sama anak-anak sekarang ini teman Pro 2 ya. Yang mungkin gini, secara penulisannya enggak yang terlalu berat, tapi isinya padat banget teman Pro 2. Atau boleh kasih deh ya rekomendasi buku yang cocok buat kaum-kaum galau. Buku yang cocok buat kaum-kaum overthinking, buku yang cocok buat kaum-kaum mager gitu. Enggak apa-apa gitu ya. Siapa tahu tuh permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini gitu ya. Bisa ada solusinya lewat membaca teman Pro 2. Buru-buru membaca gitu ya. Disuruh aja belum juga dilakuin, bukunya belum juga dibuka udah ngantuk. Nah, siapa tuh yang kalau disuruh baca udah auto gitu teman Pro 2, enggak bertahan lama. Hari Buku Nasional teman Pro 2 diperingati setiap 17 Mei di Indonesia. Momentum ini dicetuskan pada tahun 2002 oleh Menteri Pendidikan Nasional saat itu Abdul Malik Fajar untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat yang memang sampai sekarang teman Pro 2 isu ini masih terus ya dibahas. Pemilihan tanggal 17 Mei bertepatan dengan momen bersejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas pada 17 Mei 1980. Kita akan membahas tentang Hari Buku Nasional. By the way, kamu lebih suka baca buku fisik atau e-book? Jangan jawab gak suka baca. Gak suka baca buku, lebih suka membaca hatimu. Maaf, sudah kebal gombalan yang seperti itu.

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spock dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.

Teman Pro2, kalau ngomongin tentang Hari Buku Nasional, ini merupakan salah satu hari penting ya yang diperingati di Indonesia, yang dirayakan setiap 17 Mei. Tokoh yang menginisiasi peringatan Hari Buku Nasional adalah Menteri Pendidikan Nasional era Kabinet Gotong Royong, yaitu Bapak Abdul Malik Fajar. Inisiatif ini muncul karena kesadaran akan rendahnya minat membaca di masyarakat Indonesia. Teman Pro 2, pada tahun 2002 UNESCO mencatat bahwa tingkat melek huruf di Indonesia pada orang dewasa hanya 87,9%, lebih rendah dari negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Kondisi ini memunculkan perhatian karena kesadaran akan literasi dasar merupakan fondasi utama untuk kemajuan suatu bangsa. Sebagai tanggapan terhadap hal ini, sejumlah masyarakat terutama kalangan pecinta buku mulai mendorong peringatan hari ini Teman Pro 2 ya, dan juga peringatan budaya membaca begitu ya. Kemudian diciptakanlah momen khusus untuk mempromosikan budaya literasi dan menekankan pentingnya membaca di kalangan masyarakat Indonesia. Pemilihan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional merujuk pada momen bersejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980. Kalau ngomongin tentang perpustakaan Teman Pro 2 ya, gak cuma perpustakaan daerah aja, misal perpustakaan sekolah, bahkan ada yang namanya perpustakaan bergerak atau perpustakaan keliling. Ini merupakan layanan literasi yang mendatangi masyarakat secara langsung menggunakan kendaraan seperti mobil, motor, atau gerobak begitu ya, yang bertujuan meratakan akses informasi dan meningkatkan minat baca di berbagai ruang publik hingga sekolah. Kalau di Kota Madiun, Teman Pro 2, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun juga secara rutin ya mengoperasikan mobil perpustakaan keliling. Armada ini sering menyapa warga di berbagai lokasi strategis di sekitar area taman dan seluruh penjuru Kota Madiun. Gimana? Kamu pernah nemuin gitu ya mobil perpustakaan keliling? Kemarin aku sempat ini deh Teman Pro 2, kalau nggak salah ingat gitu, di lapangan Gulun deh ya, kalau nggak salah ingat, atau pokoknya di lapangan aja deh Teman Pro 2 gitu ya. Itu ada, oh aku pikir layanan apa, biasanya kan ini ya pajak apa kendaraan gitulah ya, samsat keliling, kemudian pelayanan apa kayak dispenduk begitu ya, administrasi kependudukan keliling. Ternyata itu adalah perpustakaan keliling Teman Pro 2. Terus kan ya sempat mampir nggak buat baca? Tidak. Waktu itu aku lagi nganter beli cilok ya. Tapi enggak, maksudnya setelah itu berlalu gitu ya, aku meninggalkan lapangan itu, baru aku kepikiran, iya ya, kenapa tadi enggak makan cilok aja sambil baca gitu ya. Ya wes lah ya. By the way Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang buku gitu ya, kamu lebih suka baca buku fisik atau e-book ya? 0811 3697755, atau kamu bisa tinggalkan komentar di story Instagramnya Pro 2 @pro2rrmadiun.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ngomongin tentang buku teman pro 2, kalau si kutu buku gitu ya, hari-hari bengong dikit tapi baca. Tapi di satu sisi gitu ya, ada yang buru-buru baca gitu ya. Baru mencium bau buku aja udah langsung ngantuk. Tahu tuh kayak siapa ya? Aku enggak tahu ya. By the way, teman pro 2, kamu lebih suka baca buku fisik atau e-book ya? Dari Satila Mei, katanya buku fisik biar lebih fokus, gak ada notif WA katanya. Dan lebih ngena gitu, iya. Nanti ditungguin ya, mesahirannya. Aku cariin dulu lah. Mumpung langsung ada, abis ini ya, aku puterin ya. Terus juga dari Dewi Kurniati atau siapakah ini ya? E-book karena simple ya. Oke, lebih suka e-book ya. Nanti Fajar Nurnya ditunggu ya. Tadi aku udah putar belum ya? Aku cek dulu deh. Kayaknya aku tadi sudah mendengar si Fajar nyanyi, bukan? Ada yang nyanyi dalam mimpiku ya. Dari Gaby katanya, aku tipe yang kalau ada fase kalau ada frase indah dan relate gitu, aku kasih sticky notes kak. Okay, ya. Ini teman pro 2 ya, termasuk si kutu buku juga gitu ya, karena dia akan sangat detail gitu ngebaca one by one sehingga dia bisa notice kalau ada frase indah dan relate katanya ya. Relate sama aku, emang kamu lagi apa? Lagi di kondisi apa ya? Yang request Mesahira ada 2 orang, aku play dulu sebelum nanti aku bakal play si Fajar Nur ya, yang sembuh tanpaku ya. Tapi sembuhnya pakai obat enggak ini ya? Atau pakai someone else? Aduh.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Hei, macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Sukah kamu baca buku fisik atau e-book? Beberapa tadi sudah komentar, ada yang suka buku fisik begitu ya, karena lebih fokus, gak ke distract sama notif WA. Terus juga ada yang lebih simple aja membaca e-book, lebih fleksibel. Ada yang suka kalau baca itu sambil apa ya, nulis lagi frasa indahnya gitu ya, di sticky note. Terus juga dari Yeni katanya lebih suka buku fisik karena kalau e-book itu mata capek kena radiasi ya. Ya deh, buat yang udah request tadi, udah komen tadi requestnya udah aku puterin teman Pro 2 ya. Gimana nih, kamu lebih suka baca e-book atau buku fisik? Dari Tweetsan katanya lebih ini ya, buku fisik aja lebih nyaman buat mata. Iya. Oke. Dari buku fisik atau e-book teman Pro 2 ya. Keduanya memang punya plus minus begitulah ya. Kalau buku fisik dari pengalaman membaca bisa memberikan kepuasan memang ya. Kepuasan apa ya? Ada aroma kertasnya kayak gitu. Fokusnya juga lebih tinggi, enggak kedistract sama notifikasi yang ada di gadget begitu ya. Terus juga dari segi pemahaman teman Pro 2, studi menunjukkan membaca buku fisik itu bisa meningkatkan pemahaman dan ingatan lebih baik daripada layar. Cuman kekurangannya memang ya makan tempat ya, memakan ruang. Lebih berat, apalagi kalau jumlah halamannya lumayan begitu ya, dan relatif lebih mahal ya. Sementara kalau e-book atau buku digital teman Pro 2, secara dia lebih praktis memang ya. Kita bahkan bisa membawa ribuan buku begitu dalam satu perangkat aja. Terus ada fitur yang dilengkapi dengan pencarian kata. Tadi siapa yang suka apa nulis di sticky note begitu ya, frase-frase yang relate, yang menarik begitu ya, bisa di highlight. Terus ada fitur kamusnya, ukuran fontnya juga bisa diatur. Ketika apa dirasa aduh kok terlalu kecil begitu ya ukuran fontnya. Cuman memang kekurangannya ada ya, potensi distraksi notifikasi itu ada, membuat mata lelah iya, dan bergantung pada baterai teman Pro 2. Aduh, pas enak-enak baca baterainya low dong. Gimana gitu ya. Jadi, mana yang dipilih? Kalau buku fisik ini lebih cocok untuk membaca santai, membaca fiksi, atau buku teks yang butuh pemahaman mendalam. Teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau koleksi kayaknya buku fisik aja. Cuman buat kamu yang mobilitasnya tinggi, terus butuh membaca jurnal atau referensi dengan cepat, menghemat ruang penyimpanan, e-book bisa menjadi pilihannya. Apapun itu, di Hari Buku Nasional teman Pro 2, tujuannya meningkatkan literasi atau budaya literasi masyarakat. Ini nih ya, biar ya di zaman yang serba cepat ini gitu ya, kita juga it's okay kalau membaca dengan cepat, tapi pastikan kamu benar-benar paham apa yang kamu baca dengan cepat itu ya. Jangan sampai salah paham. Terima kasih buat kebersamaannya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat Hari Buku Nasional. Buat yang gak suka baca, coba deh pilih satu judul yang sekiranya membuat kamu penasaran. Baca satu halamannya dan temukan keasikannya.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Kita masih lanjut di Spada. Selamat pagi teman Produ di Spada Bram Weekend. Nanti bakal aku ajakin kamu teman Produ untuk menyimak kembali obrolan Bagas Aditya bersama dengan salah satu bisa dibilang pelaku, atau beliau ini adalah praktisi teman Produ ya di bidang pencak silat begitu ya. Kepala Sanggar Budaya Sugeng Sentoso, di mana di situ anak-anak ya dan para remaja berlatih pencak silat. Pencak silat sebagai potensi wisata budaya di Madiun. Stay tune aja teman Produ ya. Barengan di Spada. Selamat pagi teman Produ.

Budaya luar negeri yang gak boleh kamu lakukan. Kalau gak mau kena semprot dari warga sekitar, jangan jalan di jalur khusus sepeda. Hal ini sangat sensitif loh buat warga di Belanda atau Denmark. Sekarang kamu tahu kan hal-hal yang dianggap biasa? Ternyata gak biasa ya di negeri lain?

0: Hai, hai, hai, hai. Selamat pagi teman Pro 2. Sepada brem. Untuk weekend kali ini bertemu dengan Bagas ya. Kalau biasanya ada Kak Niar, dan kali ini Bagas nemenin kamu semuanya. Sesuai dengan apa yang udah kita obrolin tadi, kita akan ngebahas terkait dengan bagaimana Madiun ya teman Pro 2, baik itu kota maupun juga kabupaten, ini dikenal sebagai salah satu tempat yang memang tidak begitu banyak ya, seperti halnya di Pacitan, di Magetan, yang Trenggalek, yang memiliki potensi alam yang benar-benar luar biasa gitu ya. Dan satu hal yang membuat bangga ya, di tempat kita di Kota Madiun dan juga di kabupaten ini ada salah satu potensi budaya. Nah, kalau misalnya Ponorogo dengan reoknya. Nah, kalau di Madiun ya, kota maupun juga di kabupaten juga sama, ini adalah banyak sekali dianugerahi dengan pendekar. Pendekar seperti apa? Untuk berantem enggak? Yang pasti mereka bakal mengembangkan bakat mereka ya, bakal mengembangkan kemampuan mereka dalam seni pencak silat ya, untuk dikembangkan menjadi salah satu potensi wisata ya, yang mana mereka yang berprestasi, yang memiliki kemampuan yang lebih itu untuk diberdayakan, dijadikan atlet untuk kedepannya bisa menduniakan yang namanya pencak silat ini. Nah, di pagi hari ini ya teman-teman Pro 2 bersama dengan Bagas ini sudah hadir seorang tokoh yang pasti sudah banyak yang tahu ya, karena juga sudah sering banget hadir di Pro 2. Nah, ini ya beliau ya, bersama dengan Bapak Iwan Budi Prasetya yang merupakan Kepala Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso. Sugeng enjing. Selamat pagi, Pak Iwan. Oke, kita baru pertama ketemu ya, Pak Iwan ya, dan yang pasti ini satu kebanggaan untuk kita semuanya bisa kembali hadir di studio ini. Gimana tadi lari dari rumah atau bersama dengan keluarga ya pastinya ya ke sini, dan tentunya ini satu hal yang luar biasa untuk kita ngebahas tentang bagaimana pencak silat ini menjadi potensi wisata budaya yang begitu luar biasa di kota maupun juga di Kabupaten Madiun. Oke, Pak Iwan. Siap. Ini kalau kita berbicara dengan pencak silat ya, pasti nggak akan habis nih kalau kita ngobrol berjam-jam, bahkan berhari, sampai berhari-hari ataupun mungkin juga sampai kapanpun gitu ya. Betul. Nah, ini untuk perkembangannya nih saat ini bagaimana nih, kalau dihitung, kalau mungkin Pak Iwan bisa mengira-ngira gitu ya, seberapa banyak sih pendekar nih yang ada di Madiun nih, Pak Iwan?
1: Baik, terima kasih Mas Bagas. Sebelumnya kami ucapkan salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Mas Bagas untuk kesekian kalinya kita bisa bersua di Pro 2 RRI Madiun. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pencak silat kembali diangkat di media Republik Indonesia, khususnya di RRI Kota Madiun. Yeah. Kalau berbicara pencak silat, betul, tidak akan pernah habis. Karena seperti

0: kita ketahui di Madiun, di kota maupun di kabupaten, kita memiliki aset ada 15 perguruan pencak silat, Mas Bagas, kabupaten. Untuk di kota Madiun saja, yang asli dari bumi kandung Madiun dan sudah sampai ke tataran nasional maupun internasional, itu ada 8 perguruan
1: 8 pencak silat. Betul.
0: Selebihnya ada di Kabupaten Kota Madiun. Sehingga dari hitungan statistik ini, anak-anak kita baik dari usia dini, pra-remaja maupun remaja, tentu sudah sangat familiar dengan budaya dan seni pencak silat. Sehingga bisa dikatakan kalau Ponorogo itu dengan reoknya, begitu ada bayi yang lahir, itu bisa dikatakan, wah ini anak reok, anak warok, atau cucunya warok. Kalau di Madiun,
1: wah pendekar nih.
0: Ini gitu bisa dikatakan dalam tanda petik pendekar yang memang dalam konteks yang tegak lurus dengan akar seni dan budaya. Ini anaknya pendekar, ini cucunya pendekar. Kita akan kesana nantinya. Sehingga pemahaman budaya pencak silat sebagai warisan leluhur bangsa ini memang harus ditanamkan, harus kita berikan sejak usia dini dan pra-remaja. Sehingga slogan Kabupaten Madiun, Madiun Kampung Pesilat, Indonesia, dan untuk Kota Madiun sebagai kota pendekar, ini tidak sekedar slogan,
1: Mas Bagas. Dan memang betul ya.
0: Iya. Sehingga kalau Kota Madiun dikatakan sebagai kota pendekar, sejak tataran usia dini, pra-remaja, remaja, dan mungkin sampai usia dewasa dan lanjut, ini benar-benar harus benar bisa menguasai, mengerti apa itu pencak silat sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia. Nah, itu tugas kita bersama.
1: Jadi kalau misalnya ditanyain berapa, itu banyak ya, banyak sekali. Karena rata-rata Bagas dia juga termasuk Bagas sendiri dulu gitu ya, itu dari apa? Dari SD gitu aja udah pada dikenalin semuanya, dan rata-rata udah belajar ya, entah itu dari sekolah, entah itu dari lingkungan, dari organisasinya, itu udah mulai mengenalkan sejak SD ya. Salah satu tujuannya adalah untuk membela diri nih teman-teman, dulunya seperti itu, tapi sekarang udah benar-benar berkembang begitu pesat, begitu luar biasa, hingga akhirnya berubah menjadi salah satu hal yang patut kita lestarikan, yaitu kebudayaan itu.
0: Apalagi satu lagi nih, Mas Bagas, saat sekarang ini pemerintah lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan memang memasukkan unsur budaya pencak silat sebagai kearifan lokal ini masuk di dalam kurikulum, sehingga ini menjadikan kekuatan yang luar biasa untuk anak-anak kita bisa memahami budaya warisan leluhur bangsa, sekaligus untuk meletakkan karakter dan jati diri anak-anak kita nantinya sebagai aset pembangunan bangsa. Itu penting itu.
1: Nah, jadi buat orang tua nggak usah takut gitu ya, kalau misalnya anaknya tuh pengen banget, namanya orang tua ya Pak Iwan ya, kadang-kadang tuh aduh jangan ntar kena ini, kena tonjok dan lain sebagainya, nggak usah khawatir, ada proses, ada masanya ya, jadi ada level-levelnya, jadi disesuaikan pastinya ya. Nah Pak Iwan, ini yang menarik adalah Pak Iwan ini juga merupakan Kepala Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso nih, Pak Iwan. Tadi kita juga sudah sempat ngobrol di luar ya, terkait apa namanya sanggar ini. Yang mana sanggar ini kalau boleh tahu bisa di-spill lagi dong untuk teman program mungkin yang belum tahu tentang Sanggar Santoso ini, kok ada namanya Sugeng Santoso ini. Seperti apa? Kenapa kok Sugeng Santoso dan ini untuk tujuannya itu seperti apa nih, Pak Iwan?
0: Baik, terima kasih Mas Bagas. Sebenarnya kalau dibilang kepala atau pimpinan, sebenarnya juga bukan Mas Bagas. Cuman kami dipercaya untuk mengelola sanggar ini untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak kita di usia dini, pra-remaja maupun remaja. Awalnya sebenarnya berawal dari keprihatinan kita ini Mas Bagas.
1: Oh iya. Yeah.
0: Berdirinya Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso. Mm-hmm. Keprihatinan yang seperti apa, di mana anak-anak kita yang mungkin orang tuanya mempunyai kemampuan bela diri, yang mm-hmm. mempunyai basic pencak silat, mm-hmm. tentunya anak-anak ini juga kepingin mengikuti jejak orang tuanya kan?
1: Iya, yeah, biasanya seperti itu,
0: kan, Pak Iwan. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. sedangkan di Madiun ataupun mungkin di Indonesia pada umumnya, mm-hmm. ini banyak olahraga-olahraga modern yang mm-hmm. memang berasal dari luar negeri, mm-hmm. seperti
1: kickboxing gitu ya, taekwondo, karate
0: seperti itu. Yeah. Mereka tumbuh subur di mm-hmm. bumi tanah air. Mm-hmm. Sedangkan pencak silat sebagai warisan budaya mm-hmm. bangsa mm-hmm. ini sepertinya bukan mm-hmm. warga negara kelas 2, yeah. tapi memang belum secara dikempen begitu masif sehingga mm-hmm. anak-anak kita sepertinya perlu untuk kita berikan sebuah edukasi bahwasanya mm-hmm. ini loh, leluhur bangsa kita itu meninggalkan sebuah warisan yang edipeni dan adiluhur.
1: Yeah.
0: Nah, pada saat itu kami bersama saudara-saudara mencoba meramu. Saat itu kurang lebih tahun 2018 akhir.
1: Okay.
0: Kami mencoba untuk mengusulkan ide dan gagasan membentuk sebuah sanggar, di mana sanggar ini tidak saja untuk pencak silat awalnya, tapi yeah. juga local wisdom yang lain kayak budaya seni tari, seni lukis,
1: oh,
0: dan lain sebagainya.
1: Okay. Yeah, yeah,
0: seperti
1: yeah.
0: itu. Namun karena animo dari masyarakat ini lebih ke arah seni pencak silat, akhirnya lebih mengerucutnya ke sana. Sehingga Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso ini kita rilis pada saat kalau tidak salah tanggal 6 Desember 2018.
1: 6 Desember 2018 ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, ini kenapa kok ada Sugeng Santoso ini?
0: Baik.
1: Gimana ceritanya?
0: Ya, mungkin namanya kok
1: sama. Iya, nama orang ini biasanya ya.
0: Betul, betul. Sugeng Santoso adalah sebuah nama yang tentunya bagi kami sangat berarti, di mana kalau boleh saya sampaikan di sini, beliau adalah putra keempat dari beliau almarhum Haji Raden Jimat Hendro Suwarno.
1: Oke.
0: Siapa beliau itu? Beliau Haji Raden Jimat Hendro Suwarno adalah pendiri dari persaudaraan. Nah, kebetulan beliau meninggal di Tanah Suci. Nah, putra keempat yang bernama Sugeng Santoso, ini mempunyai visi dan misi yang revolusioner ke depan. Satu dua langkah beliau sudah terfikirkan untuk meletakkan pondasi yang kokoh kepada anak bangsa, di mana kita mempunyai aset yang sangat luar biasa berupa pencak silat. Ini bisa untuk menjadi energi yang bisa untuk membangun tidak saja Kota Madiun, tetapi pencak silat bisa diangkat ke etalase yang lebih tinggi lagi, ke pentas dunia.
1: Iya, betul sekali.
0: Begitu pada saat itu yang kami dengar arahan-arahan dari beliau almarhum. Nah, untuk memulai itu tentunya kita harus mulai dari usia dini kan Mas Bagas.
1: Oh iya, betul sekali.
0: Mereka masih lembaran putih yang harus bisa kita poles sedemikian rupa sehingga menjadi warna yang indah. Nah, di Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso, kami di dalam perjalanan sampai dengan hari ini, kami tidak melihat ini berlatar belakang dari mana, dari perguruan mana. Kami hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meletakkan dasar-dasar seni budaya pencak silat ini kepada anak-anak kita sejak usia dini dan praremaja, sampai akhirnya mereka nantinya mempunyai pilihan tersendiri, apakah mau melanjutkan pencak silat ini ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami memberikan kebebasan itu.
1: Okay.
0: Tugas kami hanya karakter dan jati diri, masalah prestasi itu bonus bagi kami.
1: Okay.
0: Dan kami pun tidak harus ikut dalam perguruan A, B, C. Tidak, kami memberikan kebebasan.
1: Yeah.
0: Karena ini menjadi tugas kami sebagai warga masyarakat yang harus ikut berpartisipasi membangun Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun dengan lewat budaya seni pencak silat.
1: Oke, gitu. Jadi seperti itu. Nah, yes. Ini yang menarik seperti ini. Ini teman berdua, bagaimana di Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso ini tidak hanya terdiri teman-teman anggotanya ya. Itu tidak hanya satu perguruan. Ada 15 perguruan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Iwan ya, tapi lingkup 15 itu ya udah bisa masuk di situ teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen menambah wawasan, terus pengen punya teman gitu ya, dan bukan berarti beradu mana yang bagus mana yang enggak, tapi lebih kepada bagaimana mengembangkan gitu ya, ataupun mengeksplor dari perguruan masing-masing itu, dari perguruan ini, nah itu malah lebih keren lagi. Nah terus ini yang menjadi pertanyaan kami juga nih Pak Iwan. Ini kan dari banyaknya perguruan ini ya, ini apakah tidak kesulitan nih dalam apa namanya hal apa ya untuk ya mungkin dari sebelumnya nih yang diajarkan di dalam sanggar ini seperti apa nih? Ini sebelum ke pertanyaan yang berikutnya nih Pak Iwan.
0: Baik Mas Bagas, pertanyaannya bagus sekali. Jadi materi yang kita berikan di Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso ini adalah sebenarnya jurus baku. Di mana jurus baku ini memang menjadi program dari IPSI, baik kota maupun kabupaten, ataupun provinsi, bahkan di pengurus pusat di Jakarta, pengurus besar, PB IPSI itu sudah memberikan sebuah jurus baku yang namanya jurus pencak IPSI baku. Jadi seluruh perguruan pasti akan menguasai itu. Jadi tidak saja perguruan A, B atau C, tapi seluruh perguruan.
1: Seluruh perguruan
0: itu
1: ya.
0: Memang wajib menguasai jurus pencak baku yang sudah di apa regulasikan oleh IPSI.
1: IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia ya, teman-teman.
0: Karena
1: di
0: IPSI adalah wadah untuk berprestasi di dalam berkembangnya pencak silat yang ada di Indonesia. Nah, dari perguruan-perguruan ini memang tentunya mempunyai wadah juga untuk pengembangan prestasi-prestasi anak-anak yang nantinya bisa dipentaskan baik di tingkat kota, kabupaten, regional maupun nasional. Nah, jurus pencak IPSI baku ini memang ada adalah jurus yang saat sampai dengan hari ini itu yang dipertandingkan tidak saja di kota, kabupaten, bahkan di tingkat nasional dan internasional. Itu sudah dibakukan oleh PB IPSI.
1: Sehingga
0: kami sebagai insan pencak silat dari seluruh perguruan pencak silat memang wajib untuk menguasai itu. Nah, di Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso materinya itu Mas.
1: Sehingga paham di sini.
0: Seumpama ada sahabat perguruan kita yang mungkin menitipkan anaknya di sanggar kami, kami welcome. Selanjutnya misalkan mereka sudah menguasai dan sebagainya, ingin melanjutkan ke perguruan orang tuanya pun kami juga tidak memaksa.
1: Monggo,
0: silakan. Karena tugas kami hanya meletakkan tadi itu warisan budaya bangsa berupa pencak silat untuk membentuk karakter dan jati diri. Selesai habis itu. Masalah prestasi bonus.
1: Bonus ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini satu poin yang mungkin teman Prodo perlu garis bawahin ya. Garis bawahin banget nih. Ini kan dari berbagai perguruan ya, Pak Iwan ya, yang pasti punya jurus khas masing-masing. Jadi nggak usah perlu khawatir akan tercampur, nggak akan tercampur. Jadi
0: tepat sekali.
1: Baik perguruan A, B dan C itu sama, tetap akan sama. Tapi di sini yang dipelajarin di Sugeng Santoso ini lebih kepada jurus-jurus yang general yang biasanya lebih dipertandingkan di Olimpiade, di di PON, di Parprov dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kawan yang berpikiran nggak gabung nanti jangan jurusku nanti bisa tertukar atau mungkin tercampur nanti malah jadi nggak enak seperti itu. Jadi nggak seperti itu yang pasti. Nah terus untuk di sanggar ini sekarang anggotanya ada berapa nih Pak Iwan?
0: Kalau dari database kami semenjak tahun 2018, insya Allah dari update data kurang lebih kalau 500 saja ada.
1: Itu di sini aja? di Madiun aja atau di seluruh atau di beberapa, sebentar, ini di apa namanya sanggar ini di hanya di Madiun aja atau ya, ada di beberapa daerah gitu, Pak Iwan?
0: Untuk Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso, kami memang memberikan kelonggaran kepada saudara-saudara kami, baik yang ada di kota, kabupaten, maupun di lintas provinsi, untuk mendirikan sanggar yang sama dengan nama yang mereka. Bahwasanya Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso ini adalah sebagai unit kegiatan di dalam perguruan kami. Di Persaudaraan Sejati Winongo. Namun bila mana ada cabang dari luar daerah ataupun di luar provinsi mengatasnamakan yang sama, tidak ada masalah.
1: Oke, seperti itu.
0: Namun seandainya memakai nama kearifan lokal yang ada seumpama di Kalimantan ataupun mungkin di Sumatera ataupun mungkin di Papua memakai nama lokal di sana, kearifan lokal di sana, tidak ada masalah. Nah, sehingga kami pun selalu membantu untuk berdirinya sanggar-sanggar, tidak saja mungkin di kota kabupaten tapi juga mungkin rekan-rekan, sahabat atau saudara kami yang ada di luar pulau, kalau memang membutuhkan, kami siap untuk membantu bagaimana tumbuh berkembangnya sanggar-sanggar ini sehingga menjadi wadah atau media untuk membangun karakter dari anak-anak kita itu nanti.
1: Wow, jadi ini luar biasa sekali ya, di Madiun ini menjadi salah satu potensi wisata yang benar-benar harus dijaga nih teman-teman berdua ya, karena dari sini kita bisa lebih mudah ya, lebih mudah menjaring potensi-potensi calon-calon atlet, siapa tahu ya, karena ini mumpung nih di sini dari banyak perguruan jadi satu, ada pengembangan seperti itu, jadi secara apa namanya potensi untuk melihatnya itu lebih mudah ya Pak Iwan ya. Oke. Nah, sementara itu untuk apa namanya yang menjadi pembina gitu ya dalam sanggar ini, apakah ada berapa banyak juga dari sini ya? Ya, dan waktu metodenya seperti apa? Karena di sini banyak perguruan nih Pak Iwan. Nah, ini untuk pembinanya ini apakah melibatkan dari perguruan-perguruan tersebut yang memang sudah lama di sini atau dari beberapa perguruan aja?
0: Ya. Baik Mas Bagas, untuk pelatih dalam hal ini tentunya memang harus berlisensi dari IPSI.
1: IPSI, oh iya itu salah
0: karena
1: satunya.
0: Karena itu standar yang tidak boleh kita lupakan.
1: Ya.
0: Sehingga pelatih tahu regulasi pertandingan yang digelar kota kabupaten bahkan sampai tingkat tingkat nasional, itu pelatih harus memahami betul. Selanjutnya, karena memang banyaknya anak-anak kita, memang dari tadi yang saya sampaikan secara database mungkin kita mempunyai anggota lebih dari 500, namun ini kan patah tumbuh hilang berganti. Anak-anak yang dulu mungkin sudah tidak aktif lagi, sehingga saat sekarang ini yang memang aktif itu kurang dan lebihnya sekitar antara 80 sampai 90 anak setiap kali latihan. Nah, tentunya seorang pelatih mungkin menguasai anak-anak ini di dalam kepelatihan, satu pelatih itu kurang dan lebihnya sekitar 20 anak.
1: Selebihnya banyak ya
0: anak-anak ini. Pelatih dibantu oleh asisten-asisten pelatih. Dan alhamdulillahnya begini Mas Bagas, di tempat kita untuk regenerasi ini berjalan.
1: Berjalan ya.
0: Jadi asisten pelatih kita saat sekarang ini adalah generasi pertama anak-anak sanggar.
1: Dari tahun 2018 ya berarti ya.
0: Generasi pertama saat sekarang ini menjadi asisten pelatih. Karena kita memberikan sebuah pemahaman, mereka dulu tidak bisa, sekarang bisa, itu juga dari sanggar. Dan mereka pengabdiannya kembali kepada sanggar. Kepada anak-anak.
1: Nah, itu.
0: Sehingga ruhnya mereka ada rasa andarbeni, memiliki asah, asih, asuh. Karena kami memang berusaha di dalam sanggar ini kami wujudkan sebuah sistem keluarga. Jadi kalau sudah berbicara sanggar, kami di sini ada sinergisitas antara pengurus sanggar, pelatih, orang tua, dan anak itu sendiri. Jadi tatkala anak-anak itu datang untuk mendaftar, kami pendaftaran free, Mas. Kami free. Cuman ada infak untuk setiap kali datang.
1: Oh iya, iya.
0: Ya, ada infak.
1: Tapi nah, itu balik lagi ya, balik untuk pembinaan ya. Iya.
0: Jadi begitu anak-anak datang, kami wajibkan harus berserta dengan orang tuanya. Ada tiga pertanyaan yang selalu kami sampaikan pada saat anak-anak itu datang untuk mendaftar. Ada tiga pertanyaan yang memang selama ini selalu menjadi alasan mendasar bagi orang tua. Yang pertama, kami akan selalu bertanya, apa tujuannya
1: untuk betul.
0: Masuk? Yang pertama biasanya agar anak-anak ini mempunyai waktu yang positif. Mengisi waktunya positif agar tidak main gadget, HP dan lain sebagainya. Waktu mereka biar terisi dengan baik dan bermanfaat. Yang pertama biasanya begitu. Yang kedua, orang tua menyampaikan agar anaknya sehat, Pak. Sehat.
1: Betul-betul.
0: Karena biasanya anak-anak ini mungkin berat badannya
1: kelebihan
0: dan lain sebagainya. Biar mereka sehat, Pak. Terus yang ketiga, orang tua ada yang menyampaikan kami ingin anak kami berprestasi.
1: Berprestasi.
0: Pak. Nah, kalau sudah berbahasanya orang tua ingin memasukkan ke sanggar untuk prestasi, tentu kami akan memberikan semacam pemahaman-pemahaman yang lebih. Sebab kalau sudah bicara prestasi, di situ ada Jer Basuki Mowobe.
1: Ya, prestasi pasti ada nutrisi gitu ya.
0: Itu Mas
1: Bagus. Ya.
0: Orang tua harus juga melakukan pengawasan kepada anaknya di rumah, tidak saja di sanggar. Sehingga antara pengurus, pelatih, orang tua dan anak, kalau sudah bicara prestasi, ini harus bersinergi.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ini benar-benar tujuannya adalah selain melestarikan budaya pencaksilat itu ya, dan menjaga agar tetap persatuan, itu sih yang penting, Pak Iwan. Yang lebih utama lagi adalah terkait dengan prestasi ya. Nah, ini sejauh ini ya, dari mulai berdirinya sanggar ini hingga sekarang, apakah sudah ada beberapa atlet-atlet yang potensial yang mungkin udah jadi tulang punggung pencaksilat baik di kota kabupaten atau daerah lain itu ya. Gimana perkembangannya, Pak Iwan?
0: Alhamdulillah, Mas Bagas. Karena pelat di dalam menggawangi sanggar ini motifnya tidak macam-macam, semata-mata ingin memberikan dan menanamkan nilai-nilai luhur bangsa berupa pencaksilat. Alhamdulillah, dari beberapa anak-anak ini ada talenta-talenta yang memang berbeda. Mulai dari mereka mewakili sekolah-sekolahnya baik kota kabupaten untuk kan prestasi. Jadi di kota maupun kabupaten, mulai pertandingan yang sifatnya kejuaraan open, piala wali kota, bupati, baik Bupati Madiun maupun juga kemarin di Kota Madiun, digelar kota pendekar material art yang kemarin
1: martial
0: terakhir
1: art, itu ya.
0: Terus juga di Jogja kemarin kita juga mengikuti yang diadakan oleh Dinas Pariwisata yang bekerja sama juga dengan pihak Keraton Solo, pencak koreo pencak anak yang sifatnya sebagai wisata. Itu kami juga berperan serta, satu-satunya peserta
1: pencak, pencak karya anak ya, betul.
0: Yang ada di Taman Pintar pada saat itu, Mas Bagas. Alhamdulillah, anak-anak ini sampai ke tingkat provinsi, juga di Madrasah Ibtidaiyah pun mereka juga berperan sampai tingkat provinsi mewakili kabupaten. Alhamdulillah, mereka menorehkan prestasi,
1: yang
0: bisa membanggakan.
1: Dan gimana?
0: Alhamdulillah, tahun 2024 di bulan Oktober, anak-anak ini mewakili duta kebudayaan di Eropa juga.
1: Oh, ada yang ke Eropa? Wah, ya, alhamdulillah, keren.
0: Jadi
1: keren banget.
0: Lewat program Kementerian Kebudayaan ini memfasilitasi untuk duta budaya. Kebetulan kita terpilih untuk mewakili di Eropa, tepatnya di Bosnia kemarin, Mas.
1: Oh, di Bosnia.
0: Di mana kita diundang sebenarnya itu, Pak. Diundang oleh Universitas Sarajevo.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay.
0: Jadi anak-anak ini selain tampil di muka umum, mereka juga workshop di kampus Universitas Sarajevo di depan mahasiswa.
1: Ya, mahasiswa ya.
0: Jadi mereka mencoba menyampaikan atau mempertunjukkan koreo, seni pencak silat sejak usia dini dan juga remaja, sehingga mereka bisa melihat langsung seperti apa budaya pencak silat Indonesia yang sangat edipeni dan
1: edipeni luar biasa nih. Jadi jadi pada artinya mereka mewakili ini ya, Pak Iwan, mewakili sekolahnya masing-masing ataupun mungkin juga perguruan masing-masing nanti untuk bisa berprestasi ya di tempat lain. Luar biasa. Jadi udah berbuah nih teman Pro 2.
0: Alhamdulillah
1: ya. Udah berbuah. Oke, baik teman Pro 2, setelah satu materi lagu berikut ini kita bakal hadirkan. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita bakal langsung coba ini ya Pak Iwan ya, jawab pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di official YouTube Radio Madiun, ataupun juga buat kalian yang pengen nanya-nanya juga yang lainnya silakan di 0811-369-7755 ya. Sekali lagi kita bakal balik lagi di Spada Bram Weekend kali ini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Okay, thank you banget ya teman-teman Produa. Satu materi untuk kalian semuanya. Dan ini kita lanjut lagi nih untuk ngebaca beberapa pertanyaan yang udah masuk di kolom komentar ya teman-teman Produa. Nanti juga tadi ada cerita menarik nih bagi salah satu salah satu kesuksesan ya dari program ini yang disusun di Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso nih. Nah, teman-teman Produa. Okay, dari Kak Vika, bagaimana strategi ada dua pertanyaan ya, sorry. Yang pertama dulu, pencaksilat memiliki nilai filosofi luhur dan potensi besar sebagai wisata budaya di tengah dinamika yang terjadi di Madiun. Yes, betul banget. Bagaimana strategi menjaga nilai-nilai luhur tersebut agar generasi muda lebih melihat pencaksilat sebagai kebanggaan budaya bukan identik dengan konflik? Nah, ini kan namanya silat ini kan identik dengan apa ya, kekerasan gitu ya, Pak Iwan ya. Dan apalagi banyak perguruan gitu. Nah, bagaimana untuk memupus stigma tersebut agar pencaksilat itu orang memandang tuh budaya gitu. Nah, ini teman-teman dari Sugeng Santoso nih seperti apa dalam membrainwash gitu ke
5: baik, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa. Kami selaku warga masyarakat Madiun memang mempunyai tanggung jawab moral yang tidak kecil, Mas Bagas.
4: Yeah.
5: Akhirnya dengan wadah Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso ini, kami mencoba menanamkan nilai-nilai luhur pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Itu memang sejak usia dini kita coba perkenalkan adab budaya yang benar-benar bagaimana kita sebagai anak bangsa ini menghargai sebuah perbedaan. Nah, mereka kita coba kita berikan sebuah tanggung jawab setelah mereka kita berikan sebuah materi pencaksilat yang tentunya dengan klaster tersendiri ya, sejak anak-anak yang mungkin mulai mengenal, terus pengembangan dan sampai tingkat mahir. Tentunya kami memberikan sebuah wadah. Anak-anak ini tentunya akan mencoba mengeksplor ingin menunjukkan bahwasanya saya loh sekarang bisa. Ini memang memberikan wadah, memberikan sebuah tempat untuk kita berikan sebuah kepercayaan mereka tampil.
4: Okay.
5: Jangan sampai anak-anak ini hanya sekedar berlatih dan berlatih, tidak ada sarana atau media atau wadahnya untuk menyalurkan. Sehingga tanggung jawab moral dari mereka sejak kecil itu sudah kita pupuk. Walaupun masalah menang dan kalah, berprestasi atau belum, itu nanti
4: ya,
5: masalah waktu. Nah, anak-anak sudah kita berikan bekal seperti ini, masalah nanti ikut tryout pertandingan itu masalah menang dan kalah, kami juga memberikan pemahaman kepada orang tua. Ini hanya masalah waktu
4: aja ya.
5: Saat nanti pada saat mereka mungkin pertandingan yang ke titik-titik, pada saatnya nanti mereka akan berprestasi dengan sendirinya. Nah, mental anak-anak ini memang perlu diberikan sebuah nutrisi
4: juga,
5: Mas Bagas.
4: Okay. Nah, tadi yang menarik juga salah satu kesuksesan juga ya dari Sanggar ini dan juga ini selaras dengan program pencaksilat ini sebagai salah satu destinasi wisata di Madiun secara umum ya. Itu tadi ada banyak sekali kalian kan termasuk salah satunya kemarin ada datang Produa, teman-teman Produa. Itu siapa namanya lupa saya, dari Perancis ya kalau nggak salah Pak Iwan itu. Ada turis dan juga beberapa backpacker ataupun juga utusan dari negaranya masing-masing itu berkunjung ke Madiun, dan salah satu destinasi wisata yang dituju adalah tentang terkait pencaksilat. Nah, itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai ke situ, Pak Iwan?
5: Baik, ya. Alhamdulillah, Mas Bagas.
4: Yeah.
5: Pemerintah Madiun, Kota Madiun dan juga mungkin Kabupaten Madiun memang mencanangkan untuk pencaksilat ini bisa merambah atau naik level ke pentas yang lebih tinggi lagi.
4: Lebih tinggi lagi, okay.
5: Yaitu pentas kita perkenalkan ke dunia internasional.
4: Okay.
5: Alhamdulillah, kami mempunyai program yang namanya Kampung Wisata dan Budaya, yang digagas oleh saudara-saudara, sehingga terbentuklah yang namanya Kawista. Kawista ini salah satunya kami dari unsur budaya seni pencak silat masuk di dalamnya, di mana kita masuk ke akun Worldpacker yang beranggotakan 140 negara. Sehingga dari akun Worldpacker ini mereka melamar ingin masuk untuk ingin mengulik bagaimana toh untuk pencak silat, karena di dalamnya Kawista ini juga, yang sudah masuk di akun Worldpacker ini, kita menjual destinasi wisata, tidak saja pencak silat tapi juga UMKM maupun seni budaya yang lain. Nah, dalam satu bulan bisa jadi mereka datang ke Madiun di Desa Winongo khususnya, itu bisa 2-3 kali. Nah, pada saat datang di Desa Winongo, mereka datang di sanggar, di tempat kami, ingin melihat dari dekat bagaimana pencak silat ini diajarkan kepada anak-anak usia dini. Nah, selain mereka melihat budaya pencak silat warisan leluhur bangsa, mereka juga kita berikan kesempatan untuk ikut serta berlatih 1-2 jurus, Mas Bagas.
4: Nah,
5: sehingga kita aplikasikan kepada mereka. Dari sini secara tidak langsung kita bisa memperkenalkan budaya pencak silat ke pentas dunia. Dari mereka, tentunya mereka mempunyai komunitas. Mereka mempunyai komunikasi yang luar biasa dengan negara-negara lain yang satu profesi Worldpacker. Silakan datang ke Indonesia, silakan datang ke Madiun. Kira-kira seperti itu, Mas.
4: Woi, tepuk tangan. Jadi mereka nganggapnya pencak silat ini kayak tai chi ya, melatih kesabaran gitu ya. Oke deh, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kayaknya ini bakal bersambung deh teman-teman berdua ya, karena kita kayaknya juga penasaran sekali kenapa kok bisa seperti itu dan dari mana mereka kok bisa langsung diarahkan ke sini gitu ya, Pak Iwan ya. Nah, ini
5: sekaligus ini juga menjawab pertanyaan dari saudari atau saudara kita tadi itu, biasanya anak-anak kita begitu mereka berinteraksi langsung dengan mungkin warga negara asing, mereka akan tertantang. Mereka muncul kebanggaan. Di situ akhirnya sebagai rasa anak bangsa, benar-benar dihargai budaya kita itu.
4: Okay.
5: Dan mereka juga berlatih bahasa, Mas, mau tidak mau.
4: Nah, iyalah. Karena secara ini pergerakan-pergerakan itu kan juga dari bahasa kita gitu ya, Pak Iwan. Nah, oke. Nah, dari sinilah ya teman-teman berdua, kita bisa tahu kalau pencak silat itu memiliki potensi yang begitu luar biasa ya, begitu luar biasa, dan ini bisa menjadi salah satu tombak gitu ya, tidak hanya bagi Madiun tapi juga bagi bangsa dan negara ini, sama dengan halnya kebudayaan-kebudayaan yang lain yang mana nantinya akan lebih bisa dikenal lebih luas lagi, seperti kita Thailand yang kita kenal dengan apa namanya itu, Pak Iwan, Thailand itu Muay Thai. Terus Tai Chi, seni Tai Chi seperti itu. Nah, itu nanti orang luar pasti akan mengenalnya seperti itu, dan harapannya pencak silat kedepannya juga akan seperti itu. Oke, Pak Iwan, ini karena keterbatasan waktu ya, next kita bakal sambung lagi dengan topik obrolan yang lebih seru dan lebih menarik lagi dari program-program dari sanggar ini dan juga program-program yang lain yang akan memberikan dampak yang luar biasa, terutama bagi potensi wisata, yang mana sekali lagi wisata tidak hanya tertuju pada tempat ataupun juga makanan, kuliner dan lain sebagainya, tapi juga kesenian seperti ini yang akan bisa menjadikan Madiun ini bisa lebih maju lagi dari sisi seni. Oke, terima kasih Pak Iwan atas kedatangannya. Sama-sama. Dan juga sampai ketemu lagi nanti untuk di edisi berikutnya. Terima kasih untuk semuanya, dan kita akan ketemu lagi di program berikutnya, dan demikian ya untuk di Sepada Perumbikan kali ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, masih ditemani Kania ya. Satu segmen lagi di Hitlist Weekend. Kita masuk di santai siang di hari Minggu ini. Cuacanya tuh enak banget kalau menurut aku, teman Prodo ya. Ya cenderung panas sih, tapi masih berangin yang masih bisa dinikmati gitu loh ya. Gak tahu kalau tambah siang nanti ya, semoga gak makin panas, ataupun kalau panas anginnya masih sepoi semilir ya. Ya deh, menemani kamu di penghujung libur panjang sebelum besok sudah kembali pada realita. Harus bersibuk ria di hari Senin, teman Prodo. Single-single koleksi Prodo yang lama yang baru ya. Aku play ke ruang dengar kamu dari Rizwan Fadilah dan juga Mahal ini, teman Prodo. Wah, aku punya satu koleksi yang ini baru banget dari Ade Govinda featuring Gloria Jessica. Ini udah masuk di chart kita.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Coming dari James Archer, teman Pro 2. Satu single ya, yang rilis di Januari 2024, yang merupakan bagian dari album studio kelimanya yang berjudul Bitter Sweet Love ya. Dari James Archer, teman Pro 2, buat yang pengen request lagu ya, bisa WhatsApp di 0811-369-7755. Ada Galuh ya, Sabrina Leonor Haha. Lagi suka banget yang ini ya. Nanti ditungguin ya, aku mau play dulu Santana featuring Michelle Brands, The Game of Love, dan juga Rahim Laude, teman Pro 2. Nyocokin suasana ya di minggu cerah. Libur terakhir di rangkaian very long weekend. Tapi tenang, minggu depan ada libur lagi.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini di 95,2 atau mendengarkan siaran Prodo RRI Madiun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kebersamaan kita masih lanjut ya di Headless Weekend. Habis ini barengan sama teman Kania. Kenapa begitu? Karena Kania mau weekendan. Enggak. Udah dari pagi tadi teman Prodo ya. Habis ini ada Anjani Moy yang bakal lanjut ya untuk hadirkan single-single hits Indonesia Manca. Yang mau request masih bisa, ditungguin sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hey, what's up?
1: What's up, sok bule kamu.
0: Nih, sarapan.
1: Wah, nasi jotos, kumawoyo.
0: Gitu, kebanyakan drakor. Masih nih nasinya.
1: Itu ada Pak Bon sama Pak Satpam. Dari subuh udah kerja, capek mereka. Mungkin belum sarapan, bagi ke mereka aja.
0: Oh iya ya, iya. Perhatian juga dia.
1: Pak Pardi, nuwun sewu. Monggo sarapan nasi jotos, Pak. Pak Man, nasi jotos, Pak. Kerso kan buat sarapan? Seadanya, Ge.
0: Wey, Ratu Drakorku luas juga berbahasa daerah. Suka berbagi pula, so sweet.
1: Iya dong, sekedar ngefans opa-opa ganteng boleh lah. Tapi jiwa tetap Pancasila.
0: Karena kita Indonesia.
2: Segera download RRI Digital.

105,2 Pro 2 Renway di teman terbaik kamu. Hai Tebu Pro 2, selamat siang. Balik lagi barengin sama gue Jenny Tebu Pro 2. Kali ini aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 18 ya, sampai pokoknya sampai sore menjelang malam. Dan tentunya kita lagi ada di Headless Weekend ya Tebu Pro 2, karena hari ini hari Minggu ya. Dan tentunya kamu boleh request lagu dari mana aja. Mau request lagu Indonesia boleh, lagu manca juga boleh ya, nanti bakal aku puterin tentunya. Dan tentunya tetap stay tune ya Tebu Pro 2 di 105,2 FM maupun kamu yang lagi streaming di radio.co.

satu single dari Liodra ya, teman-teman dua, Teganya Kau. Baru aja aku hadirkan buat nemenin kamu di siang hari ini tentunya, teman-teman dua. Dan ada satu informasi juga nih, teman-teman dua, popularitas animasi K-pop Demon Hunters ini juga terus meningkat ya, teman-teman dua. Sangat-sangat banyak banyak banget dibicarakan pada saat dia rilis ya, sampai dengan saat ini dia juga masih jadi yang paling populer nih di Netflix, teman pro 2. Dan film bergenre musikal dan fantasi ini ya berhasil mencuri perhatian penggemar K-pop juga maupun pencinta animasi nih, berkat jalan ceritanya yang unik dan memadukan dunia idol Korea dengan aksi perburuan iblis. Emang seru banget ya, teman pro 2. Kesuksesan itu pun kini berlanjut nih, teman pro 2. Kabar tour dunia resmi ya kan menghadirkan pengalaman langsung bagi para penggemarnya, teman pro 2. Grup idol virtual Hunters X ya yang menjadi karakter utama dalam film animasi tersebut dipastikan akan menggelar tour dunia nih, teman pro 2. Dan tentunya pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resminya K-pop Demon Hunters Netflix pada beberapa hari yang lalu. Menurut laporan dari Zombie, temu pro 2, tour dunia tersebut akan dikemas sebagai pengalaman pertunjukan langsung yang menghadirkan berbagai elemen dari film pemenang 2 Oscar secara spektakuler. Waduh, keren banget nih.

Meski demikian ya, Tomo Pro 2 detail mengenai jadwal konsernya ini terkait dengan daftar kota tujuan hingga penjualan tiket nih masih akan diumumkan dalam beberapa waktu mendatang gitu. Cerita yang semakin menarik ya dengan kemunculan grup bernama Saja Boys. Meski tampil sebagai idol yang tampan dan karismatik ya, mereka sebenarnya adalah para iblis nih yang menyamar atas perintah pimpinan. Film animasi ini sebelumnya juga meraih berbagai penghargaan bergengsi nih Tomo Pro 2, termasuk Oscar ya untuk kategori film animasi terbaik. Selain itu, K-pop Demon Hunters juga memenangkan penghargaan film animasi terbaik dan lagu original terbaik di Golden Globe Awards pada Januari lalu. Gak cuma itu nih, bulan lalu film ini juga mencatatkan sejarah sebagai karya bergenre K-pop pertama yang memenangkan kategori lagu terbaik yang ditulis untuk media visual di Grammy Awards. Yes. Gak heran ya kalau kepopulerannya ini akhirnya membuat tour yang tentunya akan banyak banget yang nonton nih dan juga menantikan kapan dan seperti apa nih bakal konsep dari tour ini teman-teman. Apakah kayak musikal gitu ya atau gimana, kita juga masih belum tahu detailnya. Nanti kalau ada update terbaru akan aku infokan ya. Dan sebenarnya aku mau play lagunya K-pop Demon Hunters yang Golden ya teman Pro 2, tapi ini ada yang request, kita puterin dulu ya requestnya dari Reni di Caruban. Request lagu Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Oke, Jangan Paksa Rindu beda ya. Oke, aku langsung puterin ya dari requestannya Reni Tomo Pro 2. Dan nanti bakal lanjut aku mau play Golden dari Hunters X. Tetap stay tune Tomo Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11:32.
1: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ayo teman pro 2 masih ditemani sama Jenny di siang hari ini ya teman pro 2. Buat kamu yang mau request masih bisa banget teman pro 2 bakalan aku puterin. Dan aku juga punya informasi nih terkait dengan final Piala Dunia 2026 nih teman pro 2 yang ngasih kabar yang sangat-sangat menggembirakan ya, terutama buat ARMY. Karena apa? Karena BTS ini akan tampil dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia 2026. Mengutip laporan Yonhap, Pro 2 grup K-pop asal Korea Selatan ini akan satu panggung dengan Madonna dan Shakira di MetLife Stadium New Jersey pada 19 Juli nanti. Menurut FIFA dan Global Citizen, BTS ini jadi salah satu penampil utama dalam acara yang bergaya Super Bowl tersebut. Ini pertama kalinya juga ya final Piala Dunia memiliki pertunjukan paruh waktu. Penyelenggara ingin menjadikan final Piala Dunia ini sebagai panggung yang mempertemukan olahraga, musik, dan budaya untuk penonton di seluruh dunia tentunya. BTS mengatakan musik adalah bahasa universal ya, yang membawa harapan dan juga persatuan. Pertunjukan itu akan diproduksi Global Citizen ya, organisasi sipil internasional berbasis di New York. Dan acara ini juga diharapkan membantu penggalangan dana untuk FIFA Global Citizen Education Fund, teman Pro 2. Dana tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan nih dan olahraga bagi anak-anak di komunitas yang kurang mendapatkan kesempatan gitu ya. Pertunjukan ini akan disiarkan langsung ya ke seluruh dunia. Vokalis Coldplay Chris Martin juga akan membantu mengarahkan konsep pertunjukan ya. Tokoh dari Sesame Street dan The Muppets juga dijadwalkan akan tampil teman-teman Pro 2. BTS sebelumnya pernah juga ya bekerja sama dengan Global Citizen dalam Global Citizen Live pada 2021. Jungkook juga tampil di Global Citizen Festival pada tahun 2023. Nama Jungkook ya sudah lebih dulu lekat dengan Piala Dunia. Ia membawakan Dreamers, lagu tema resmi Piala Dunia Qatar 2022 dalam upacara pembukaan turnamen ini teman Pro 2. Sementara itu BTS juga dijadwalkan menggelar konser di Stanford Stadium, California pada Minggu, Senin dan Rabu waktu Amerika Serikat ya. Mereka akan menjadi artis Korea pertama yang tampil di stadium tersebut. Wah, keren banget pokoknya ya. Semakin melebarkan sayap nih, semakin terkenal, semakin apa ya, banyaklah ya pokoknya kalau menyangkut BTS sama Pro 2. Emang gak ada abisnya gitu ya. Penggemarnya banyak, karyanya juga bagus-bagus gitu ya. Bisa dinikmati sama seluruh penikmat musik di dunia tentunya. Dan udah mau jam 12 ya, kita harus mengakhiri It least weekend kali ini tuh mau Pro 2, tapi jangan khawatir karena aku masih bakal temenin kamu nanti di santai siang kulineran ya. Bakal bahas apa ya nanti tuh mau Pro 2. Pokoknya pantengin terus aja deh ya di 95,2 Pro 2 Ramadun, teman terbaik kamu. Bebas mencintaimu dari Angel Peters tuh mau Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

95,2 remedi untuk mantar baik kamu. Hai Tubuh Pro 2. Setiap negara punya pasar tradisional ya, yang menjual aneka makanan khas. Seperti 5 negara ini yang punya pasar ikonik dan juga destinasi kuliner favorit wisatawan nih Tubuh Pro 2. Ada berbagai pasar ya, selain menawarkan makanan autentik, suasana lokal yang ramai dan interaksi langsung. Ini dengan pedagang membuat pengalaman kuliner terasa lebih berkesan ya. Beberapa pasar legendaris di dunia bahkan udah jadi ikon wisata yang selalu dipadati pengunjung setiap harinya. Dan sih dari Amiho Experience ya Tubuh Pro 2, ini ada beberapa pasar di berbagai dunia yang katanya unik nih. Apa aja nih ya? Yang nomor 1 Bezurto Market Cartagena de Colombia Tubuh Pro 2. Pasar Bezurto ini jadi salah satu destinasi kuliner ya paling terkenal di Cartagena, Colombia. Lokasinya sekitar 4 km dari pusat kota Cartagena. Pasar ini sudah ada sejak 1968 setelah dipindahkan akibat kebakaran besar nih pada 1965. Suasana pasar ini terkenal ramai dengan lorong sempit yang dipenuhi pedagang lokal. Banyak juga wisatawan yang datang untuk mencicipi aneka buah eksotis khas Amerika Latin seperti ada lulo, zapote, nispero, dan selain itu hasil laut segar seperti ceviche dan ikan goreng ini jadi incaran juga bagi para pengunjung Tubuh Pro 2. Ada juga arepas de huevo, camilan jagung goreng isi telur yang menjadi makanan khas Cartagena. Kemudian di Istanbul, Turki Tubuh Pro 2, ada yang namanya Grand Bazaar. Dan di Istanbul ini merupakan salah satu pasar tertua dan terbesar di dunia. Pasar paling terkenal di Turki

Ini memiliki ciri khas beratap berdiri sejak abad ke-15. Pasar ini memiliki lebih dari 4.000 toko yang tersebar di 61 lorong. Selain terkenal sebagai pusat belanja tekstil ya, keramik dan perhiasan, Grand Bazaar juga jadi surga kuliner khas Turki. Wisatawan biasanya berburu Turkish Delight atau lokum dengan berbagai rasa seperti mawar, lemon, hingga pistachio. Aneka rempah seperti saffron dan sumac juga banyak diburu karena kualitasnya terkenal bagus ya. Atmosfer pasar yang penuh sejarah juga membuat pengalaman belanja terasa unik. Tradisi tawar-menawar juga masih dipertahankan ya hingga sekarang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. I'm still alive inside, took my breath, but masih ada beberapa pasar unik lainnya, Pro 2 ya. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Red Madu untuk bahan terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 MLC, barengan sama Jenny ya di siang hari ini. Dan aku masih punya beberapa pasar yang ikonik ya, teman Pro 2, di berbagai negara. Kalau kali ini ada di Bangkok, Thailand nih, teman Pro 2, Ortorkor Market. Waduh, dari namanya udah unik aja ya. Berada tepat di seberang Chatuchak Market ya, yang udah populer nih di kalangan turis Indonesia. Ada Ortorkor Market yang dikenal sebagai salah satu pasar tradisional paling bersih dan tertata di Bangkok nih, Tumbuh Pro 2. Pasar ini populer di kalangan warga lokal hingga chef profesional karena kualitas bahan makanannya yang premium. Pengunjung bisa menemukan buah segar, seafood, hingga makanan siap santap khas Thailand. Salah satu yang paling dicari adalah mango sticky rice dengan mangga matang manis dan santan gurih. Ada juga durian premium yang dijuluki sebagai raja buah nih. Selain itu, seafood bakar seperti udang dan fish cake kukus juga menjadi favoritnya wisatawan. Meski harganya sedikit lebih mahal ya, teman Pro 2, kualitas makanan di pasar ini dianggap sebanding dengan rasanya. Waduh, kayaknya nikmat banget ya, teman Pro 2.

Ada lagi yang nomor 2 yang di Jepang ya, kali ini nomor 2 ada Tsukiji Outer Market yang ada di Tokyo, Jepang. Tsukiji Outer Market ini jadi salah satu ikon wisata kuliner di Tokyo ya, yang masih ramai dikunjungi hingga sekarang. Meski pasar grosir utamanya sudah pindah ke Toyosu, area pasar luarnya ini tetap mempertahankan atmosfer tradisional Jepang yang khas. Pasar ini terkenal sebagai tempat terbaik menikmati seafood segar langsung dari pedagang lokal. Sushi tuna dan uni atau bulu babi laut menjadi menu favorit wisatawan dari berbagai negara. Selain sashimi segar, pengunjung juga banyak mencari tamago, telur dadar berlapis khasnya Jepang ya, yang dijual sebagai camilan. Pengunjung disarankan datang pagi hari, jadi waktu terbaik untuk menikmati suasana pasar sekaligus mendapatkan pilihan ikan segar yang baru datang dari pelelangan.

Kemudian ada lagi teman produe dari London, Inggris ya. Kalau tadi di Asia, kita nyebrang nih ke Eropa. Ada yang namanya Borough Market. Ada di London, Inggris teman produe. Borough Market ini merupakan pasar makanan legendaris ya di London yang udah ada sejak abad ke-12. Pasar ini terkenal sebagai pusat kuliner artisan dengan pilihan makanan lokal hingga internasional. Banyak warga London maupun wisatawan datang untuk menikmati street food dan produk segar berkualitas tinggi. Salah satu menu paling populer adalah salt beef sandwich berisi irisan daging sapi asap, mustard, dan juga acar. Selain itu, Borough Market juga terkenal dengan aneka keju artisan, kemudian roti segar, pastry, hingga kue tradisional Inggris. Suasana pasar yang ramai ini dengan bangunan klasik khasnya kota London membuat tempat ini menjadi destinasi wajib bagi pecinta kuliner nih ya teman produe. Kalau di Indonesia kira-kira pasar mana nih ya teman produe yang bisa jadi ikoniknya Indonesia gitu?

0: Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat. FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aikin semua pro 2 di jam 13 ini sampai nanti jelang pukul 14 ya. Aku bakal menghadirkan informasi terkait dengan dunia olahraga tentunya teman pro 2. Dan sambil nunggu juga ya, nanti jam 14 kita akan bergabung ke program A2 Jakarta buat ngikutin chart ya, nasional dan juga mancanegara. Pokoknya stay tune aja, nanti bakal aku hadirkan informasi dari dunia olahraga terupdate ya buat kamu semuanya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Tumpu Pro 2, aku punya informasi dari Jakarta Bayangkara Presisi yang melaju ke final AFC Men's Championship League 2026 ya, setelah menundukkan Hyundai Capital Skywalkers dengan skor 3-0, 25-23, 27-25, dan 25-23 pada laga semifinal di Gor Terbadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat.

Skywalkers membobokkan 30 serangan, 5 blok, dan 5 servis. Dominasi Bayangkara dalam aspek serangan menjadi faktor utama ya, yang mengantarkan tim tersebut meraih kemenangan sekaligus menjaga peluang merebut gelar juara Asia antar klub untuk pertama kalinya. Mereka sempat mendapatkan perlawanan sengit ya pada set kedua, kejar-kejaran poin tentunya. Namun kemenangan para pemain membuat Bayangkara tetap unggul di set tersebut dengan menorehkan 27-25. Dan sebagai tuan rumah, Indonesia mengirim dua wakil yaitu Jakarta Bayangkara Presisi dan Jakarta Garuda Jaya untuk bersaing dengan klub-klub elit Asia Tebal Pro 2. Dan sementara itu Bayangkara melaju ke semifinal ya setelah mengalahkan Zaik Vice dengan skor 3-1 pada babak perempat final.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lelah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: I wish you knew why.
1: Aja nari to lele kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
4: Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: apa sore tadi lepas waktu kerja ku lewati gerbang pasar.
1: Pembalap Alex Marquez nomor 2 memenangi MotoGP Catalunya 2026 setelah mengungguli pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta dalam duel ketat di sirkuit Barcelona Catalunya pada hari Sabtu lalu. Dikutip dari laman MotoGP, Alex Marquez keluar sebagai pemenang setelah menyelesaikan 12 putaran dengan catatan waktu 20 menit 2,258 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Acosta yang finish di posisi kedua. Acosta yang memulai balapan dari pole position langsung mempertahankan posisi terdepan sejak start nih pemenang berdua. Pembalap muda asal Spanyol itu sempat mendapatkan tekanan nih dari Johan Zarco yang melesat dari posisi kelima ke urutan kedua pada lap-lap awal. Namun Alex Marquez perlahan meningkatkan ritme balapan ya dan berhasil merebut posisi kedua sebelum kemudian menyalip Acosta saat sprint race menyisakan 6 putaran. Balapan sempat diwarnai insiden jatuhnya George Martin ya dari tim Aprilia Racing. Bendera kuning dikibarkan setelah Martin terjatuh dan motornya terjebak di area gravel sehingga gagal melanjutkan balapan. Aduh, sayang banget itu berdua. Persaingan Alex Marquez dan Acosta ini semakin memanas ya menjelang akhir lomba. Saat tersisa 2 lap, Acosta kembali merebut posisi pertama dan membuka peluang kemenangan di depan publik tuan rumah. Namun Alex Marquez mampu memberikan respon cepat. Adik kandung Marc Marquez ini kembali menyalip Acosta pada lap terakhir untuk memastikan kemenangan sprint race Catalunya. Posisi ketiga direbut pembalap Pertamina Enduro VR 46 Racing Team Fabio Di Giannantonio yang sukses menyalip Raul Fernandez pada fase akhir balapan. Sementara itu juara dunia bertahan Francesco Bagnaia harus puas finish di posisi ke-6.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Satu informasi dari badminton ya, tuh per dua. Ini jadi informasi terakhir ya gue hadirkan di siang hari ini ya, karena sebentar lagi kita akan bergabung ke program 2 RRI Jakarta ya, buat ngikutin chart nasional dan juga mancanegara barengan sama Desi dan juga Elan ya, nanti tuh per dua. Kali ini ganda putra Indonesia Leo Roli Carnado Daniel Martin mengaku makin klop nih setelah kembali dipasangkan ya. Ini ceritanya rujuk kembali teman berdua. Dulu sempat bersama tapi akhirnya dipisah, akhirnya sekarang dipasangkan lagi ya, dan sukses melaju ke final BWF Super World Tour Super 500 Thailand Open 2026 ya. Leo Daniel memastikan tiket final sesuai. Leo Daniel ini memastikan ya tiket final seusai mengalahkan wakil China He Jiting Ren Xiang Yu 2 game langsung 21-15, 21-18 ya pada laga semifinal di Nimbiut Stadium Bangkok ya tempat 2 Sabtu kemarin. Dia Daniel mengungkapkan ya kalau misalnya mereka udah pernah berpasangan walaupun sempat berpisah gitu ya, jadi setelah disatukan lagi mereka nggak perlu banyak adaptasi, kata Daniel. Dan ini juga mengatakan kesamaan tujuan ini menjadi faktor penting ya yang membuat chemistry mereka cepat kembali terbentuk meski sempat berpisah pasangan. Menurut Daniel juga, fokus dan disiplin ini menjalankan strategi menjadi kunci kemenangan atas pasangan China. Pemain berusia 24 tahun ini ya, Temu Pro 2 juga bersyukur dapat langsung menembus final pada turnamen pertamanya setelah absen cukup lama akibat cedera. Sementara itu, Leo juga mengaku senang dapat kembali mencapai final bersama Daniel dan memuji penampilan rekannya yang mampu tampil impresif setelah menepi ya vakum selama 1 tahun. Leo menekankan juga aksi penyelamatan Daniel pada poin-poin krusial game kedua ya. Ini jadi salah satu momen penting kemenangan mereka. Meskipun berhasil mencapai partai puncak nih Temu Pro 2, Leo Daniel menegaskan belum ingin cepat puas ya dan mulai fokus menghadapi final melawan unggulan India Satwika Siraj Reddy dan Chirag Shetty Temu Pro 2. Daniel menambahkan mereka juga ingin menjaga konsistensi untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Sukses deh ya buat Leo dan juga Daniel yang hari ini bertanding di final ya, 22. Kita doain bareng-bareng. Semoga Indonesia bisa dapat gelar juara lewat ganda putra kebanggaan kita ini. Oke, aku harus pamit dulu ya, 22. Nanti bakal balik lagi di jam 16. Kita bakal ngikutin juga English program ya di sore hari nanti teman pro 2 di sore ceria. Tentunya kamu jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ditemenin sama Desi dan juga Elananda Krisandaru ya teman pro 2 nanti di chat nasional dan juga mancanegara yang bakal di rilis sama RRI seluruh Indonesia tentunya. Oke, tetap stay tune teman pro 2. Tetap di 95,2 Pro 2 Radio Madu untuk teman terbaik kamu.

0: Lagu ini spesial di hari libur ya, pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Nge-war tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: dua peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

0: di sini. Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

0: posisi 9 minggu lalu itu dia Mahal Ini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal Ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahal Ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal Ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal Ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: ke posisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman Pro2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk. Kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Podcast.
1: Number 2.

0: Kedua, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19, Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi 9, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD, Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini, Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Anti Normal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Info Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro
0: 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Made of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: adore, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama produk ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Intershow Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Bro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Info Pro 2.
4: Sebelum 5,2 Pro 2 Radio untuk mantar baik kamu, sanya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsina di Nganjuk, Jawa Timur sebagai ruang memorial perjuangan hak-hak buruh di Indonesia. Museum ini menampilkan perjalanan hidup Marsina mulai dari biografi, dokumentasi perjuangan buruh tahun 1990-an hingga berbagai barang peninggalan dan arsip kasus yang menjadi bagian penting sejarah gerakan pekerja Indonesia. Pembangunan museum yang dilakukan tanpa dana APBN ini menjadi simbol penghormatan terhadap keberanian dan perjuangan Marsina dalam memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh. Selain sebagai tempat edukasi sejarah, museum dan rumah singgah ini juga diharapkan menjadi ruang refleksi publik tentang hak pekerja, solidaritas sosial, dan pentingnya menjaga nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses merebut gelar juara BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026 setelah menundukkan unggulan pertama asal India Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty dalam laga final di Nimiburt Stadium Bangkok pada hari Minggu ini tadi. Ganda yang baru kembali dipasangkan itu tampil dominan untuk menang 2 game langsung 21-12 dan 25-23. Leo Daniel langsung tampil menekan sejak awal laga, permainan cepat di depan net menjadi senjata utama mereka untuk meredam agresivitas pasangan India. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2, bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
3: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah.

0: dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama, Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama, Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong.
2: Tapak Sejarah.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.

0: Tempat Puru Duit sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:26.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Di sebuah desa kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.
2: Segera download RRI Digital.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya, gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro ini punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena kamu memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari

membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak bersudah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini gue nemenin lu yang biasanya nemenin di pagi hari teman Pro 2. Bareng gue Ocit pastinya di jaga malam weekend. Dan nanti gue bakal nemenin lu sampai mau jam 12 lah ya. Jam 11 biasanya kita closing. Dan nanti juga yang mau request langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-801-05. Jadi buat lu yang malam hari ini mungkin sebelum menghabiskan long weekend lu ya, gue bakalan seru-seruan di Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Remember, no one can make you feel inferior without your consent. Ingat, tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuannya. Eleanor Roosevelt.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: digital.
1: Keren banget nih.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu.
2: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Budaya luar negeri yang gak boleh kamu lakukan. Kalau gak mau kena sempro dari warga sekitar, jangan jalan di jalur khusus sepeda. Hal ini sangat sensitif loh buat warga di Belanda atau Denmark. Sekarang kamu tahu kan hal-hal yang dianggap biasa? Ternyata gak biasa ya di negeri lain?

0: Hai, hai, hai, hai. Selamat pagi teman Pro 2. Sepada brem. Untuk weekend kali ini bertemu dengan Bagas ya. Kalau biasanya ada Kak Niar, dan kali ini Bagas nemenin kamu semuanya. Sesuai dengan apa yang udah kita obrolin tadi, kita akan ngebahas terkait dengan bagaimana Madiun ya teman Pro 2, baik itu kota maupun juga kabupaten, ini dikenal sebagai salah satu tempat yang memang tidak begitu banyak ya, seperti halnya di Pacitan, di Magetan, yang Trenggalek, yang memiliki potensi alam yang benar-benar luar biasa gitu ya. Dan satu hal yang membuat bangga ya di tempat kita di Kota Madiun dan juga di kabupaten ini, ada salah satu potensi budaya. Nah, kalau misalnya Ponorogo dengan reoknya. Nah, kalau di Madiun ya, kota maupun juga di kabupaten juga sama, ini adalah banyak sekali dianugerahi dengan pendekar. Pendekar seperti apa? Untuk berantem enggak? Yang pasti mereka bakal mengembangkan bakat mereka ya, bakal mengembangkan kemampuan mereka dalam seni pencak silat ya, untuk dikembangkan menjadi salah satu potensi wisata ya, yang mana mereka yang berprestasi, yang memiliki kemampuan yang lebih itu untuk diberdayakan, dijadikan atlet untuk kedepannya bisa menduniakan yang namanya pencak silat ini. Nah, di pagi hari ini ya teman Pro 2, bersama dengan Bagas ini sudah hadir seorang tokoh yang pasti sudah banyak yang tahu ya, karena juga sudah sering banget hadir di Pro 2. Nah, ini ya beliau ya, bersama dengan Bapak Iwan Budi Prasetya yang merupakan Kepala Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso. Sugeng enjing. Selamat pagi, Pak Iwan. Oke, kita baru pertama ketemu ya, Pak Iwan ya, dan yang pasti ini satu kebanggaan untuk kita semuanya bisa kembali hadir di studio ini. Gimana tadi, lari dari rumah atau bersama dengan keluarga ya pastinya ya ke sini, dan tentunya ini satu hal yang luar biasa untuk kita ngebahas tentang bagaimana pencak silat ini menjadi potensi wisata budaya yang begitu luar biasa di kota maupun juga di Kabupaten Madiun. Oke, Pak Iwan. Siap. Ini kalau kita berbicara dengan pencak silat ya, pasti nggak akan habis nih kalau kita ngobrol berjam-jam, bahkan berhari, sampai berhari-hari, ataupun mungkin juga sampai kapanpun gitu ya. Betul. Nah, ini untuk perkembangannya nih saat ini bagaimana nih, kalau dihitung, kalau mungkin Pak Iwan bisa mengira-ngira gitu ya, seberapa banyak sih pendekar nih yang ada di Madiun nih, Pak Iwan?
1: Baik, terima kasih Mas Bagas. Sebelumnya kami ucapkan salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Mas Bagas untuk kesekian kalinya kita bisa bersua di Pro 2 RRI Madiun. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pencak silat kembali diangkat di media Republik Indonesia, khususnya di RRI Kota Madiun. Yeah. Kalau berbicara pencak silat, betul, tidak akan pernah habis. Karena seperti kita ketahui, di Madiun, di kota maupun di kabupaten, kita memiliki aset ada 15 perguruan pencak silat, Mas Bagas. Kabupaten. Yeah. Untuk di Kota Madiun saja, yang asli dari bumi kandung Madiun dan sudah sampai ke tataran nasional maupun internasional, itu ada 8 perguruan
0: 8 pencak silat.
1: Betul. Selebihnya ada di Kabupaten Kota Madiun. Sehingga dari hitungan statistik ini, anak-anak kita, baik dari usia dini, pra-remaja maupun remaja, tentu sudah sangat familiar dengan budaya dan seni pencak silat. Ya. Sehingga bisa dikatakan, kalau Ponorogo itu dengan reoknya, begitu ada bayi yang lahir, itu bisa dikatakan, wah ini anak reok. anak warok atau cucunya warok. Kalau di Madiun,
0: wah pendekar nih.
1: Ini gitu bisa ya? Dikatakan dalam tanda petik pendekar yang memang dalam konteks yang tegak lurus dengan akar seni dan budaya. Ini anaknya pendekar, ini cucunya pendekar.
0: Yes.
1: Kita akan kesana nantinya, sehingga pemahaman budaya pencak silat sebagai warisan leluhur bangsa ini memang harus ditanamkan, harus kita berikan sejak usia dini dan pra-remaja. Sehingga slogan Kabupaten Madiun, Madiun Kampung Pesilat, Pesilat. Indonesia, dan untuk Kota Madiun sebagai kota pendekar, ini tidak sekedar slogan.
0: Dan memang betul ya itu.
1: Iya. Sehingga kalau Kota Madiun dikatakan sebagai kota pendekar, sejak tataran usia dini, pra-remaja, remaja, dan mungkin sampai usia dewasa dan lanjut, ini benar-benar harus benar bisa menguasai, mengerti apa itu pencak silat sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia. Nah, itu tugas kita bersama.
0: Iya. Jadi kalau misalnya ditanyain berapa itu banyak ya, banyak sekali. Karena rata-rata bagas dia juga termasuk bagas sendiri dulu gitu ya, itu dari SD gitu aja udah pada dikenalin semuanya dan rata-rata udah belajar ya. Entah itu dari sekolah, entah itu dari lingkungan, dari organisasinya, itu udah mulai mengenalkan sejak SD ya. Salah satu tujuannya adalah untuk membela diri nih teman-teman Produa, dulunya seperti itu, tapi sekarang udah benar-benar berkembang begitu pesat, begitu luar biasa, hingga akhirnya berubah menjadi salah satu hal yang patut kita lestarikan, yaitu kebudayaan itu.
1: Apalagi satu lagi nih Mas Bagas, saat sekarang ini pemerintah lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan memang memasukkan unsur budaya pencak silat sebagai kearifan lokal ini masuk di dalam kurikulum, sehingga ini menjadikan kekuatan yang luar biasa untuk anak-anak kita bisa memahami budaya warisan leluhur bangsa, sekaligus untuk meletakkan karakter dan jati diri anak-anak kita nantinya sebagai aset pembangunan bangsa. Itu penting itu.
0: Oke. Nah, jadi buat orang tua nggak usah takut gitu ya, kalau misalnya anaknya tuh pengen banget, namanya orang tua ya Pak Iwan ya, kadang-kadang tuh aduh jangan ntar kena ini, kena tonjok dan lain sebagainya, nggak usah khawatir, ada proses, ada masanya ya, jadi ada level-levelnya, jadi disesuaikan pastinya ya. Oke. Nah Pak Iwan, ini yang menarik adalah Pak Iwan ini juga merupakan Kepala Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso nih, Pak Iwan. Tadi kita juga sudah sempat ngobrol di luar ya, terkait apa namanya sanggar ini. Yang mana sanggar ini kalau boleh tahu bisa di-spill lagi dong untuk teman program mungkin yang belum tahu tentang Sanggar Santoso ini, kok ada namanya Sugeng Santoso ini. Seperti apa? Kenapa kok Sugeng Santoso dan ini untuk tujuannya itu seperti apa nih, Pak Iwan?
1: Baik, terima kasih Mas Bagas. Sebenarnya kalau dibilang kepala atau pimpinan sebenarnya juga bukan Mas Bagas. Cuman kami dipercaya untuk mengelola sanggar ini untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak kita di usia dini, pra-remaja maupun remaja. Awalnya sebenarnya berawal dari keprihatinan kita ini Mas Bagas. Berdirinya Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso. Keprihatinan yang seperti apa? Di mana anak-anak kita yang mungkin orang tuanya mempunyai kemampuan bela diri, yang mempunyai basic pencak silat, tentunya anak-anak ini juga kepingin mengikuti jejak orang tuanya kan?
0: Iya, biasanya seperti itu.
1: Sedangkan di Madiun ataupun mungkin di Indonesia pada umumnya ini banyak olahraga-olahraga modern yang memang berasal dari luar negeri, seperti
0: kickboxing gitu ya, taekwondo, karate
1: seperti itu. Mereka tumbuh subur di bumi tanah air. Sedangkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa ini sepertinya bukan warga negara kelas 2 Yeah. Tapi memang belum secara dikampen begitu masif sehingga anak-anak kita sepertinya perlu untuk kita berikan sebuah edukasi bahwasanya ini loh, leluhur bangsa kita itu meninggalkan sebuah warisan yang edipeni dan adiluhur.
0: Yeah.
1: Nah, pada saat itu kami bersama saudara-saudara mencoba meramu. Saat itu kurang lebih tahun 2018 akhir.
0: Okay.
1: Kami mencoba untuk mengusulkan ide dan gagasan membentuk sebuah sanggar, di mana sanggar ini tidak saja untuk pencaksilat awalnya, tapi juga local wisdom yang lain kayak budaya seni tari, seni lukis dan sebagainya.
0: Yeah, yeah,
1: seperti
0: yeah.
1: itu. Namun karena animo dari masyarakat ini lebih ke arah seni pencaksilat, akhirnya lebih mengerucutnya ke sana. Sehingga Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso ini kita rilis pada saat kalau tidak salah tanggal 6 Desember 2018.
0: 6 Desember 2018 ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, ini kenapa kok ada Sugeng Santoso ini?
1: Baik.
0: Gimana ceritanya?
1: Ya, mungkin namanya kok
0: ya nama orang ini biasanya ya.
1: Betul, betul. Sugeng Santoso adalah sebuah nama yang tentunya bagi kami sangat berarti, di mana kalau boleh saya sampaikan di sini, beliau adalah putra keempat dari beliau almarhum Haji Raden Jumat Hendro Suwarno.
0: Oke.
1: Siapa beliau itu? Beliau Haji Raden Jumat Hendro Suwarno adalah pendiri dari persaudaraan. Nah, kebetulan beliau meninggal di Tanah Suci. Nah, putra keempat yang bernama Sugeng Santoso. Ini mempunyai visi dan misi yang revolusioner ke depan. Satu dua langkah beliau sudah terfikirkan untuk meletakkan pondasi yang kokoh kepada anak bangsa, di mana kita mempunyai aset. Aset yang sangat luar biasa berupa pencak silat. Ini bisa untuk menjadi energi yang bisa untuk membangun tidak saja Kota Madiun, tetapi pencak silat bisa diangkat ke etalase yang lebih tinggi lagi ke pentas dunia.
0: Iya, betul sekali.
1: Begitu pada saat itu yang kami dengar arahan-arahan dari beliau almarhum. Nah, untuk memulai itu tentunya kita harus mulai dari usia dini kan Mas Bagas.
0: Oh iya, betul, betul sekali.
1: Mereka masih lembaran putih yang harus bisa kita poles sedemikian rupa sehingga menjadi warna yang indah. Nah, di Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso, kami di dalam perjalanan sampai dengan hari ini, kami tidak melihat ini berlatar belakang dari mana, dari perguruan mana. Kami hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meletakkan dasar-dasar seni budaya pencaksilat ini kepada anak-anak kita sejak usia dini dan praremaja, sampai akhirnya mereka nantinya mempunyai pilihan tersendiri mau apakah mau melanjutkan pencaksilat ini ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami memberikan kebebasan itu.
0: Okay.
1: Tugas kami hanya karakter dan jati diri, masalah prestasi itu bonus bagi kami.
0: Okay.
1: Dan kami pun tidak harus ikut dalam perguruan A, B, C. Tidak, kami memberikan kebebasan. Karena ini menjadi tugas kami sebagai warga masyarakat yang harus ikut berpartisipasi membangun Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun dengan lewat budaya seni pencaksilat.
0: Jadi seperti itu. Nah, ini yang menarik seperti ini. Ini teman berdua, bagaimana di Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso ini tidak hanya terdiri teman-teman anggotanya ya. Itu tidak hanya satu perguruan, ada 15 perguruan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Iwan ya, tapi link ke 15 itu ya udah bisa masuk di situ teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen menambah wawasan, terus pengen punya teman gitu ya. Dan bukan berarti beradu mana yang bagus mana enggak, tapi lebih kepada bagaimana mengembangkan gitu ya, ataupun mengeksplor dari perguruan masing-masing itu, dari perguruan ini, nah itu malah lebih keren lagi. Nah, terus ini yang menjadi pertanyaan kami juga nih Pak Iwan, ini kan dari banyaknya perguruan ini ya, ini apakah tidak kesulitan nih dalam apa namanya hal apa ya, untuk ya mungkin dari sebelumnya nih yang diajarkan di dalam sanggar ini seperti apa nih? Ya. Ini sebelum ke pertanyaan yang berikutnya nih, Pak Iwan. Ya.
1: Baik Mas Bagas, pertanyaannya bagus sekali. Aha. Jadi materi yang kita berikan di Sanggar Seni Budaya Sukuh Santoso ini adalah sebenarnya jurus baku.
0: Okay.
1: Di mana jurus baku ini memang menjadi program dari IPSI, baik kota maupun kabupaten ataupun provinsi, bahkan di pengurus pusat di Jakarta, pengurus besar PB IPSI itu sudah memberikan sebuah jurus baku yang namanya jurus pencak IPSI baku.
0: Okay.
1: Jadi seluruh perguruan pasti akan menguasai itu.
0: Okay, okay.
1: Jadi tidak saja perguruan A, B atau C, tapi seluruh perguruan,
0: Itu ya.
1: Memang wajib menguasai jurus pencak baku yang sudah di apa regulasikan oleh IPSI.
0: IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia ya, teman-teman.
1: Karena di IPSI adalah wadah untuk berprestasi di dalam berkembangnya pencak silat yang ada di Indonesia.
0: Oh iya.
1: Nah, dari perguruan-perguruan ini memang tentunya mempunyai wadah juga untuk pengembangan prestasi-prestasi anak-anak yang nantinya bisa dipentaskan baik di tingkat kota, kabupaten, regional maupun nasional.
0: Ya gitu.
1: Nah, jurus pencak IPSI baku ini memang ada adalah jurus yang saat sampai dengan hari ini itu yang dipertandingkan. Tidak saja di kota, kabupaten, bahkan di tingkat nasional dan internasional.
0: Oh,
1: itu sudah dibakukan, oleh PB IPSI.
0: PB IPSI.
1: Sehingga kami sebagai insan pencak silat dari seluruh perguruan pencak silat memang wajib untuk menguasai itu. Nah, di Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso materinya itu Mas.
0: Oh iya iya,
1: sehingga seumpama ada sahabat perguruan kita yang mungkin menitipkan anaknya di sanggar kami, kami welcome. Selanjutnya misalkan mereka sudah menguasai dan sebagainya, ingin melanjutkan ke perguruan orang tuanya pun kami juga tidak memaksa.
0: Monggo,
1: silakan. Karena tugas kami hanya meletakkan tadi itu warisan budaya bangsa berupa pencak silat untuk membentuk karakter dan jati diri. Selesai habis itu.
0: Okay.
1: Masalah prestasi bonus.
0: Bonus ya. Okay, jadi enggak usah khawatir. Ini satu poin yang mungkin teman Prodo perlu garis bawahin ya. Garis bawahin banget nih. Ini kan dari berbagai perguruan ya, Pak Iwan ya, yang pasti punya jurus khas masing-masing. Ya, jadi nggak usah perlu khawatir akan tercampur, nggak akan tercampur. Jadi
1: tepat sekali.
0: Baik perguruan A, B dan C itu sama, tetap akan sama. Tapi di sini yang dipelajarin di Sugeng Santoso ini lebih kepada jurus-jurus yang general, yang biasanya lebih dipertandingkan di Olimpiade, di di PON, di Parprov dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kawan yang berpikiran enggak gabung nanti jangan jurusku nanti bisa tertukar atau mungkin tercampur nanti malah jadi enggak enak seperti itu. Jadi enggak seperti itu yang pasti. Oke. Okay. Nah, terus untuk di sanggar ini sekarang anggotanya ada berapa nih, Pak Iwan?
1: Kalau dari database semenjak tahun 2018, insyaallah dari update data kurang lebih kalau 500 saja ada.
0: Oh, itu di sini aja? Di Madiun aja atau di seluruh atau di beberapa sebentar. Ini di sanggar ini di hanya di Madiun aja atau ada di beberapa daerah gitu, Pak Iwan?
1: Untuk Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso, kami memang memberikan kelonggaran kepada saudara-saudara kami, baik yang ada di kota, kabupaten, maupun di lintas provinsi, untuk mendirikan sanggar yang sama dengan nama yang mereka. Bahwasanya Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso ini adalah sebagai unit kegiatan di dalam perguruan kami.
0: Oh.
1: Di Persaudaraan Setiati Winongo. Nah, namun bila mana ada cabang dari luar daerah ataupun di luar provinsi mengatasnamakan yang sama, tidak ada masalah.
0: Okay,
1: seperti itu. Namun seandainya memakai nama kearifan lokal yang ada seumpama di Kalimantan ataupun mungkin di Sumatera ataupun mungkin di Papua memakai nama lokal di sana, kearifan lokal di sana, tidak ada masalah. Nah, sehingga kami pun selalu membantu untuk berdirinya sanggar-sanggar, tidak saja mungkin di kota kabupaten tapi juga mungkin rekan-rekan, sahabat atau saudara kami yang ada di luar pulau, kalau memang membutuhkan, kami siap untuk membantu bagaimana tumbuh berkembangnya sanggar-sanggar ini sehingga menjadi wadah atau media untuk membangun karakter dari anak-anak kita itu nanti.
0: Oke, wow, jadi ini luar biasa sekali ya, di Madiun ini menjadi salah satu potensi wisata yang benar-benar harus dijaga nih teman-teman berdua ya, karena dari sini kita bisa lebih mudah ya, lebih mudah menjaring potensi-potensi calon-calon atlet, siapa tahu ya, karena ini mumpung nih di sini dari banyak perguruan jadi satu, ada pengembangan seperti itu, jadi secara apa namanya potensi untuk melihatnya itu lebih mudah ya Pak Iwan ya. Oke. Nah, sementara itu untuk apa namanya yang menjadi pembina gitu ya dalam sanggar ini, apakah ada berapa banyak juga dari sini ya? Ya, dan waktu metodenya seperti apa? Karena di sini banyak perguruan nih Pak Iwan. Nah, ini untuk pembinanya ini apakah melibatkan dari perguruan-perguruan tersebut yang memang sudah lama di sini atau dari beberapa perguruan aja?
1: Ya. Baik Mas Bagas, untuk pelatih dalam hal ini tentunya memang harus berlisensi dari IPSI.
0: IPSI, oh iya itu salah
1: karena
0: satunya
1: itu
0: ya.
1: Karena itu standar yang tidak boleh kita lupakan.
0: Ya.
1: Sehingga pelatih tahu regulasi pertandingan yang digelar kota kabupaten bahkan sampai tingkat tingkat nasional, itu pelatih harus memahami betul. Selanjutnya, karena memang banyaknya anak-anak kita, memang dari tadi yang saya sampaikan secara database mungkin kita mempunyai anggota lebih dari 500, namun ini kan patah tumbuh hilang berganti. Anak-anak yang dulu mungkin sudah tidak aktif lagi. Sehingga saat sekarang ini yang memang aktif itu kurang dan lebihnya sekitar antara 80 sampai 90 anak setiap kali latihan. Nah, tentunya seorang pelatih mungkin menguasai anak-anak ini di dalam kepelatihan. Satu pelatih itu kurang dan lebihnya sekitar 20 anak.
0: Selebihnya
1: anak-anak ini pelatih dibantu oleh asisten-asisten pelatih. Dan alhamdulillahnya begini Mas Bagas, di tempat kita untuk regenerasi ini berjalan.
0: Berjalan ya.
1: Jadi asisten pelatih kita saat sekarang ini adalah generasi pertama anak-anak sanggar.
0: Dari tahun 2018 ya, berarti ya.
1: Generasi pertama saat sekarang ini menjadi asisten pelatih. Karena kita memberikan sebuah pemahaman, mereka dulu tidak bisa, sekarang bisa, itu juga dari sanggar. Dan mereka pengabdiannya kembali kepada sanggar. Kepada anak-anak.
0: Nah itu nih,
1: sehingga ruhnya mereka ada rasa andarbeni, memiliki asah, asih, asuh. Karena kami memang berusaha di dalam sanggar ini kami wujudkan sebuah sistem keluarga. Jadi kalau sudah berbicara sanggar, kami di sini ada sinergisitas antara pengurus sanggar, pelatih, orang tua, dan anak itu sendiri. Jadi tatkala anak-anak itu datang untuk mendaftar, kami pendaftaran free Mas. Kami free. Cuman ada infak untuk setiap kali datang.
0: Ya,
1: ada infak.
0: Tapi nah, itu balik lagi ya, balik untuk pembinaan ya.
1: Jadi begitu anak-anak datang,

0: hati janji manisnya. Kan wis tak omongi, ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini.
1: Pernikahan dini.
2: Belum siap secara mental.
3: Tuh kan dibilangin juga.
2: Juga belum siap finansial. Belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: info baru apa nih? Wah, mereka masih rilis karya solo. Padahal kan lagi hiatus as a group. Keren emang. Jadi kangen Opa Bangtan. Kenapa sih bisa cakep-cakep gitu? Ah, cakep.
1: Halo. Ngefans mereka emang dapat apa? Pake joget-joget pula. Berkhayal. Berharap bisa jadi pacarnya. Jauh tahu. Halo.
0: Iya, apa sih?
1: Yang mana sih lagunya? Banyak banget cewek yang ngefans. Sini pinjem earphone-nya. Bagi.
0: Apa sih?
1: Kok Caknan?
0: Tren boleh Bangtan, tapi jiwa tetap Caknan.

0: Apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Mau naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Lama.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

the station. Call it the day. Call it the day. Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, worst day give lessons, and best day give memories.

0: 1000 nyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there is so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

Menurut dua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Bosbo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bo yang berarti gedung. Bosbo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosbo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

0: 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana-Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos, yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.
1: FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. rri.co.id, sumber terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Jose Mourinho dilaporkan akan kembali menangani Real Madrid setelah kompetisi La Liga 2025-2026 resmi berakhir. Adapun kabar ini disampaikan oleh Tel Football yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut kemungkinan diumumkan menjelang penutupan musim sepak bola Spanyol mendatang. Kabar tersebut berpotensi menjadi periode kedua Mourinho bersama Real Madrid sejak meninggalkan Santiago Bernabeu sebelumnya, di mana pelatih asal Portugal tersebut pernah menangani klub raksasa Spanyol El Real selama periode 2010 hingga 2013 silam. Hingga saat ini Mourinho maupun pihak Real Madrid belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai kabar tersebut, namun spekulasi mengenai masa depan kursi pelatih Real Madrid tersebut berkembang menjelang berakhirnya musim kompetisi La Liga mendatang. Informasi lainnya teman Pro 2 masih dari dunia olahraga. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses naik podium juara Thailand Open 2026 pada hari Minggu 17 Mei 2026. Adapun pasangan Leo Daniel menang atas unggulan teratas dari India, Satwik Sairaj dan juga Chirag Shetty di 2 game langsung dengan skor 21-12, 25-23. Adapun gelar juara bagi pasangan dengan julukan The Babes menjadi momen comeback yang bagus setelah keduanya berpisah sebagai pasangan selama 2 tahun. Pelatih resmi memecah Leo Daniel pada tahun 2024 karena performa keduanya menurun. Namun Leo Daniel terakhir tampil bersama di Indonesia Open 2024, kemudian pelatih mencarikan pemain lainnya sebagai pasangan baru di lapangan. Leo berpasangan dengan Bagas Maulana sementara Daniel ditandem dengan Syohibul Fikri. Daniel pun sempat vakum dari pertandingan selama 1 tahun karena harus menjalani pemulihan di mana cedera lutut kiri saat membela Merah Putih di kejuaraan Beregu Sudirman 2025. Adapun pasangan Daniel Fikri tampil pada babak penyisihan grup D Piala Sudirman 2025 kontra Denmark dengan menghadapi pasangan Kim Astrup dan Andres Skarup dengan kemenangan pasangan Indonesia.
1: Simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Hai hai hai, selamat pagi teman Produa Spada. Bareng sama aku Nabila Negari ya, menemani kamu di pagi hari ini, sesi awal sampai dengan nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai Hitlist Indonesia. Tentunya pada pagi hari ini aku akan menyambutmu dengan update-update informasi terkini, nantinya juga ditemenin sama lagu-lagu hits ya. Jadi buat kamu yang nantinya pengen gabung juga bisa. Pada pukul 8 hingga pukul 9 akan ada Spada Topik, dilanjut Spada Brum barengan sama Maitoru juga ya. So stay tune aja teman Pro 2 di frekuensi 95,2 maupun RRI digital ataupun streaming di rri.co.id. Sepanjang hari ini sampai dengan nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita bakal menemani kamu barengan sama penyiar-penyiar Pro 2 RRI yang lain juga. Ya, kita seru-seruan habis long weekend yang panjang ini. Long weekend panjang. Jadi setelah long weekend ya teman Pro 2, libur panjang, akhirnya kembali lagi kepada realita, kembali lagi kepada pekerjaan dan juga aktivitas yang sekolah-sekolah, yang berkegiatan-berkegiatan. Semoga aja selalu diberikan kesehatan untuk kita semuanya dan selalu semangat untuk hari ini.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

Tabung Pro 2 di sini untuk informasi pertama berkaitan dengan jemaah haji ya, informasi haji. Bahwa Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan bahwa sudah berakhirnya fase pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah Arab Saudi. Adapun jemaah haji melanjutkan rangkaian ibadah dan mempersiapkan menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Dan sejak 16 Mei lalu nih ya, diungkapkan bahwa Sabtu itu menjadi tonggak penting dalam operasional haji Indonesia, yaitu berakhirnya fase pergerakan jemaah dari Madinah ke Mekah. Dan seluruh kloter jemaah haji reguler Indonesia yang sebelumnya di Madinah, ini sudah berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Dikatakan juga oleh juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa bahwa petugas haji Indonesia sudah berada di Makkah untuk fokus terhadap puncak haji di Armuzna. Layanan haji pun meliputi transportasi, akomodasi di Armuzna, konsultasi kesehatan, perlindungan jemaah haji dan juga bimbingan ibadah haji. Dipastikan juga bahwa pergerakan jemaah dan petugas dari Madinah ke Makkah berlangsung dengan tertib. Selain itu, seluruh layanan haji Indonesia di sini, Tabung Pro 2, sampai dengan hari ke-26 operasional berjalan lancar, tertib, dan terkendali. Berdasarkan data yang didapatkan di sini, operasional terakhir sebanyak 430 kloter dengan 166.269 jemaah serta 1.717 petugas nih teman Pro 2 sudah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Adapun jemaah haji gelombang kedua sebanyak 154 kloter dengan 59.101 jemaah sudah tiba di Jeddah melalui Bandara King Abdul Aziz. Sementara itu untuk 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas sudah tiba di Makkah. Dan untuk jemaah haji khusus, ini tercatatkan menurut data sebanyak 11.739 jemaah yang sudah tiba di Arab Saudi.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Stop playing with them, Riot.
1: Masih lanjut teman Pro 2 dengan Sepadan Informasi. Kali ini panggung sinema internasional kembali lagi membara seiring digelarnya Festival Film Cannes ke-79 yang berlangsung di Prancis. Mulai dari tanggal 12 hingga 23 Mei 2026, kota resor mewah Cannes, Prancis Selatan, ajang bergengsi tersebut sukses menjadi pusat perhatian global. Bukan hanya menjadi arena ujung gigi aja ya teman Pro 2 bagi karya-karya sinematik terbaik dunia, tapi festival tahun ini juga dipenuhi oleh kemegahan mode red carpet yang ikut menyeret perhatian netizen tanah air. Tentu saja kehadiran sederet selebriti hingga influencer papan atas di Indonesia, tepatnya di festival ini juga sukses memantik kebanggaan publik lewat pesona busana mereka yang memukau. Tahun ini sebanyak 22 film dari berbagai belahan dunia bersaing ketat untuk memperebutkan penghargaan tinggi, yaitu Palme d'Or. Menariknya, film romantis komedi drama berlatarkan tahun 1920-an menjadi ini nih ya, teman Pro 2, didapuk resmi sebagai film pembuka festival. Dan judulnya ini adalah The Electric Kiss atau La Venus Electrique, sutradara Pierre Salvadori. Langkah kurasi tahun ini juga menjadi sorotan tajam berkat susunan dewan juri yang diisi oleh nama-nama besar nih teman Pro 2. Menarik banget dan seru deh pokoknya. Nah, untuk sutradara legendaris asal Korea Selatan yaitu Park Chan-wook menjabat sebagai salah satu tokoh utama di jajaran juri bersanding dengan aktris ikonik Hollywood Demi Moore. Selain persaingan film-film Eropa Barat, perhatian kritikus internasional pun juga tertuju pada gelombang film Asia yang berhasil mencuri perhatian lewat pemutaran perdana mereka. Beberapa di antaranya bahkan sukses mendapatkan standing ovation panjang dari para penonton yang memadati teater nih. Jadi ada momen spesial di Cannes 2026 yang juga menjadi saksi sejarah bertemunya kembali para pemeran waralaba film laris termasuk The Fast and the Furious. Di mana reuni emosional ini digelar secara khusus demi merayakan ulang tahun ke-25 dari waralaba aksi tersebut. Terlepas dari itu semua teman Pro 2, di luar aspek sinema, red carpet Cannes ini juga selalu menjadi panggung mode tidak resmi terbesar di dunia. Karena gaya busana para bintang papan atas pun dipreteli dan dibedah di situ ya oleh pengamat mode global, mulai dari gaun adi busana atau haute couture, kemudian bergaya glamour klasik sampai dengan eksperimen fashion yang berani tampil di situ. Dan bagi publik Indonesia, mungkin daya tarik utama di sini justru datang dari para figur publik tanah air yang melenggang di Prancis. Nah, gaun-gaun yang mewah ini rancangan desainer lokal dan juga internasional ditampilkan di situ ya. Tentunya dengan kehadiran artis serta influencer Indonesia ini berhasil membuktikan bahwa pesona talenta lokal juga mampu bersaing dan mendapatkan sorotan level internasional. Okay, bagi kamu teman Pro 2 yang ingin menjelajahi lebih dalam mengenai sejarah panjang festival tersebut, daftar lengkap nominasi, serta panduan lengkap jalannya acara, informasi selengkapnya bisa banget kamu akses gitu ya, melalui situs resmi Festival Film Cannes atau ensiklopedia daring Wikipedia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sebuah karya menarik dihasilkan oleh seorang seniman asal Sumatera Barat, teman Pro 2, di mana beliau ini memadukan antara sulam tradisional Minangkabau dengan teknologi audio di dalam karya memasak asa. Nah, jadi ada sosok yang luar biasa bernama Rani Jambak. Wih. Jadi pertunjukan ini, teman Pro 2, digelar di Galeri Nasional Indonesia pada hari Sabtu 16 Mei lalu, di mana karya tersebut menjadi bagian dari pameran Indonesia Women Artist atau IWA, IWA keempat on the map, dan menghadirkan praktik seni perempuan lintas generasi di Indonesia. Dalam pertunjukannya, Rani di sini menggunakan bingkai sulam tradisional Minangkabau atau pamedangan, di mana aktivitas menyulam ini diubah menjadi sumber bunyi elektronik. Jadi di situ setiap tusukan jarum menghasilkan sinyal yang diproses menjadi komposisi audio, dan bunyi tersebut berpadu dengan suara alam dan juga pembacaan naskah tradisional Minangkabau. Rani pun menggunakan perangkat elektronik Touch Me dari Playtronica dalam proses kreatifnya ini, di mana teknologinya ini tuh membutuhkan tubuh manusia, memungkinkan tubuh manusia untuk menjadi penghantar bagi sinyal bumi. Jadi tradisi ini tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang statis, teman Pro 2, tapi justru bisa berkembang dan berdialog dengan teknologi modern, apalagi sekarang gitu ya. Kayaknya teknologi audio ini sangatlah populer di kalangan seni-seni gitu ya. Karena baru sekali Nabila pergi ke suatu pameran, memang pemanfaatan audio ini digunakan oleh para seniman untuk memaparkan karyanya. Jadi biar para pengunjung itu bisa merasakan ambience tertentu. Aktivitas menyulam yang identik dengan kerja domestik perempuan ini dihadirkan sebagai medium artistik. Pengunjung pun bahkan diajak ikut menyulam dan menghasilkan bunyi dalam instalasi pamedangan. Karya tersebut juga terinspirasi dari sejarah perempuan Minangkabau. Salah satu tokoh yang menjadi rujukan adalah Rohana Kudus. Nah, Rohana Kudus sendiri dikenal sebagai jurnalis perempuan pertama Indonesia yang mendirikan rumah kerajinan Amai Setia di Koto Gadang pada tahun 1915. Dan menurut Rani, Amai Setia menjadi simbol ruang belajar dan pemberdayaan perempuan Minangkabau. Dan sulam pun tidak hanya dipandang sebagai kerajinan, tapi juga sebagai sarana pendidikan dan emansipasi wanita. Tentu saja pameran IWA keempat dikuratori oleh Charla Bianpoint, Nyoman Vidya Suri Utami, dan Bagus Purwo Adi, teman Pro 2, di mana menghadirkan karya-karya berupa perempuan yang mengeksplorasi budaya, tubuh, teknologi, dan lingkungan. Melalui memasak asa, jadi di sini Rani menunjukkan bahwa tradisi serta teknologi itu bisa berjalan beriringan, teman Pro 2. Jadi sekarang dengan perkembangan teknologi yang ada, bisa dimanfaatkan termasuk melalui karya seni dan menjadi upaya untuk menghadirkan kembali pengetahuan perempuan dalam seni kontemporer Indonesia.